0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ingin jadi temannya.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan

105,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga.

0: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya

Suara-suara warga Indonesia, good morning. Yeah, it's me again. Di suara seru, sahabat suara. Tadi malam tuh ceritanya aku udah mau tidur gitu loh. Terus habis itu di WA deh sama salah satu penyiar paling tampan seisuara Semarang gitu. Kayak gin, kalau misalkan besok aku minta gantiin gitu, kamu oke gak ya? Terus aku pikir kayak, ya besok sih gak ada kegiatan juga ya, ya kenapa enggak gitu. Akhirnya, iya bisa, gas banget, besok aku gantiin dong, memungkinkan banget. Akhirnya, here I am, ended up in the studio, bakal menemani kamu. Sebenarnya barengan sama Pak Rio, tapi gak tahu belum terlihat nih batang kumisnya. Belum kelihatan sama sekali, sahabat suara. Ya udah deh, sambil nunggu Pario nih, aku bakal puterin lagu pertama dari Troye Sivan, You Know What I Need. Enjoy.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Kaget ya tadi yang opening Gina ya.
1: Iya.
0: Emang sengaja itu tadi. Saya sebenarnya tadi udah datang dari jam 6 tadi udah di sini.
1: Betul. Emang tadi nggak dibolehin katanya. Iya. Aku mau ngasih panggung kamu aja Gin gitu. Aku sih terima opening, kasih ya. Iya.
0: Gue bosen jadi good guy terus jadi bad guy deh sekali-sekali. Sampai itu pulang tidur.
1: Apa sih kamu ngapain?
0: Ya tiduran aja, emang gak boleh orang tiduran.
1: Boleh.
0: Nah iya.
1: Berarti belum sempat sarapan dong.
0: Lo sarapan gue tuh kan emang kopi. Biar kayak bule-bule gitu.
1: Gimana sih maksudnya? Sarapan kopi tuh gimana ya?
0: Sarapan kopi.
1: Gak pernah sih sejauh ini.
0: Sih, gak setiap orang bisa ngelakuin itu.
1: Cuma bule-bule aja.
0: Enggak sih, cuma buat orang-orang yang perutnya kuat aja.
1: Oh.
0: Cuman gue juga gak tahu nanti beberapa tahun ke depan lagi apakah perutnya masih kuat atau enggak. Tapi sih harusnya masih kuat ya.
1: Tapi harusnya aku masih gak kuat. Panas ya? Pertanyaan aku gitu.
0: Panas, kadang juga es.
1: Bukan perutnya yang panas.
0: Oh.
1: Bukan kopinya yang panas, perutnya. Kan belum diisi apa-apa kan?
0: Iya.
1: Kadang kan makan kopi, minum kopi, walaupun udah diisi sedikit tetap ada kayak rasa panas.
0: Iya, betul. Gitu. Makanya gue bilang tidak setiap orang bisa seperti itu.
1: Bisa dengan metode itu gitu ya.
0: Enggak, bukan metode. Ini bukan metode. Metode emang apa
1: metode
0: yang
1: metode sarapan dong.
0: Iya, betul. Iya bisa.
1: Nice.
0: Iya sih. Iya juga metode. Enggak, itu bukan metode sarapan kayaknya. Itu cara sarapan aja sih.
1: Cara sama metode beda ya?
0: Enggak sih, itu cuma sarapan aja.
1: Sarapan aja. Anyway, aku belum sarapan.
0: Wah, kopi.
1: Enggak ah. Aku tadi udah minum teh. Teh itu udah paling oke.
0: Teh bisa kan?
1: Bisa.
0: Kan sama-sama ada kafeinnya juga.
1: Tapi kan kadar kafeinnya beda sama kopi.
0: Nah, tapi kan sudah terbiasa. Sudah biasa kan?
1: Iya.
0: Berarti emang harus dosisnya ditambah lagi. Biar itulah. Nanti dia bisa.
1: Berarti
0: gitu.
1: Semua itu bisa karena terbiasa.
0: Semua itu bisa kalau kita mau.
1: Ini pagi macam apa sih?
0: Dibilangin gak percaya. Iya gak? Bener kan?
1: Kayak setuju.
0: Dulu apa kamu bisa siaran?
1: Iya.
0: Enggak kan?
1: Enggak.
0: Diajarin.
1: Betul.
0: Dari dikit. Nah itu dosisnya ditambah. Mulai dari teh, apa semua, lalalala.
1: Sampai kopi.
0: Kopi pun bisa nanti yang kopi pahit, kopi espresso, apa semuanya bisa.
1: Oh.
0: Intinya itu kita mau dulu.
1: Oh iya, aku baru baca kemarin tuh riset.
0: Riset apa?
1: Betulan. Seriusan. Soal kopi.
0: Apa risetnya?
1: Jadi americano itu ternyata bisa menurunkan nafsu makan.
0: Aku baru tahu itu.
1: Iya, jadi buat orang diet itu bagus.
0: Aku baru tahu, malah taunya itu ngopi itu sesudah makan.
1: Oh.
0: Ngopi itu sebelum olahraga.
1: Mm-hmm.
0: Sesudah makan. Sebelum makan justru malah gak tahu.
1: Enggak, jadi minum americano itu bisa menurunkan nafsu makan.
0: Americano doang lagi ya?
1: Americano. Kan, karena pahit kali ya. Ah, aku tahu kenapa. Yang pahit-pahit itu pasti menurunkan nafsu makan.
0: Iya juga ya.
1: Iya kan?
0: Jajalan Bruto Ali.
1: Iya.
0: Sebelum makan. Sebelum kan makan. Apa?
1: Bisa menghilangkan penyakit.
0: Nyawa ya hilang. Mau makan minum Broto Ali, mau makan minum Broto Ali, akhirnya gak makan-makan. Lama-lama akhirnya.

0: aja. Di Semarang juga ada loh. Kamu tahu nggak di mana?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik, enggak.
9: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
8: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
9: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
8: Apaan sih?
10: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
11: Noregayo!
12: Fantastic, baby.
11: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
13: Fresh banget rasanya.
11: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
13: Fresh banget rasanya.
11: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Weekend kemarin lo ngapain aja?
1: Nggak ngapa-ngapain, sumpah.
0: Ih, sumpah. Seru banget kayaknya.
1: Di rumah doang.
0: Seru banget kayaknya.
1: Kenapa seru banget?
0: Di rumah aja weekendnya. Terus kita ini mau cerita apa ya?
1: Jadi, aku tuh juga mempertanyakan itu. Kayak aku nunggu-nungguin loh.
0: Apa?
1: Aku nungguin dia aja keluar.
0: Sian banget.
1: Kayak gini.
0: Sian banget sih.
1: Ini gak mau ada yang ngajak
0: itu keluar. Antara gak punya temen, atau lo gak seru di tongkrongan, atau lo adalah orang yang annoying sampai semuanya itu males. Udah lah, gak usah ajakin.
1: Bukan, aku tuh berharapnya itu orang rumah. Karena memang
0: keluarga.
1: Keluarga, kalau Sabtu Minggu emang tidak keluar sama temen.
0: Okay.
1: Itu kayak aturan tidak tertulis gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi emang aku nungguin, ini mamaku kok pulang kondangan gak mau ngajak pergi ya. Karena mamaku ada kondangan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi tetap pulang. Biasanya tuh
0: sempet pergi kondangan satu keluarga.
1: Mama papaku doang. Biasanya tuh gini, kalau ada Sabtu atau Minggu ada kondangan, mama papaku berangkat kondangan, pulang, kita adikku sama aku tuh udah keadaan rapi gitu loh. Kita tinggal
0: kayak siap banget.
1: Siap banget, tinggal diangkut lagi.
0: Jadi
1: gitu.
0: Pas mereka pulang cuman ganti baju
1: habis itu. Gitu. Tapi kok ini kok enggak ya? Enggak ada aba-aba kita suruh siap-siap segala macem.
0: Ah.
1: Sampai akhirnya 2 hari kemarin itu ya sahabat suara, aku di rumah doang.
0: Sabtu Minggu ini
1: berarti. Sabtu Minggu aku di rumah doang. Sampai ini temanku udah pada pergi sama keluarganya, aku kok kayak enggak ada ya gitu.
0: Mungkin ya, mungkin mama papa kamu itu juga mikirnya, anak kita udah gede kok masih klingi kayak begini aja sih. Gak bisa apa ya dia pergi ya Sabtu Minggu sendiri.
1: Gak bisa karena
0: kayak kita tuh juga capek kali ngajak dia pergi. Ngabisin duit lah, jajannya inilah itulah.
1: Ayo, itu lagi.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Udah segede ini belinya itu bukan menu anak tuh.
1: Enggak, mama papaku pergi kemarin berdua belanja pacaran.
0: Sih?
1: Aku bangun-bangun kok rumah kosong.
0: Itu kode kali.
1: Iya.
0: Coba deh bilang, maaf pak, aku gini mau ngekos deh, pasti iya, oke, silakan.
1: Enggak sih, kalau segitunya sih enggak ya. Melihat track record kayak enggak deh.
0: Agak sulit ya?
1: Sulit. Bukan agak, sulit banget. Belum bisa.
0: Berarti literally Sabtu Minggu kemarin itu enggak kemana-mana?
1: Enggak, nonton film kita. Di rumah.
0: Oh, nonton di rumah aja.
1: Kita nonton Abigail.
0: Abigail itu yang mana
1: film
0: sih?
1: Film Abigail yang zombie. Yang jadi vampire. Balerina jadi vampire itu. Tahu gak? Itu film tahun kemarin deh kayaknya. Apa awal tahun
0: ini? Bentar. Itu seri kah?
1: Enggak. Film.
0: Netflix. Oh iya, baru tahu aku.
1: Iya, aku juga baru tahu tuh.
0: Baru dengar malah.
1: Aku, soalnya aku lihat-lihat kan, ih parah soalnya. Netflixku itu dikuasai oleh papaku dan mamaku ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mereka tuh nonton istri cadangan apa-apa itu loh.
0: Istri cadangan?
1: Sumpah.
0: Di Netflix.
1: Okay. Istri cadangan atau apa gitu.
0: Oke. Okay.
1: Pokoknya ada 2 series kayak sinetron gitu, Indonesia. Pokoknya alur ceritanya sinetron banget deh.
0: Indonesia, nontonnya Indonesia. Di Netflix nontonnya Indonesia, oke. Okay.
1: Iya.
0: Okay. Karena banyak film Indonesia yang bagus juga, oke. Okay.
1: Terus akhirnya, aku kemarin bilang gini, stop deh nonton sinetron-sinetron kayak gini, kayaknya kita harus nonton film yang lain. Akhirnya ended up, kita nonton Abigail itu.
0: Iya.
1: Aku udah capek aku.
0: Aku tuh nonton hari apa ya?
1: Bioskop?
0: Iya.
1: Hah? Keren.
0: Wait.
1: Segitunya
0: Sabtu.
1: Ya?
0: Sabtu. Hari Sabtu, iya betul hari Sabtu.
1: Nonton apa?
0: Master of the Universe.
1: Nggak tahu lagi.
0: Nggak tahu sih, anak-anak juga nggak tahu filmnya. Itu tuh Master of Universe itu film animasi lama. Mm-hmm. Itu dulu zaman aku segede mereka juga lah, masih SD gitu. Itu dulu ada animasi Master of the Universe He-Man itu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, akhirnya tiba-tiba kemarin itu pas kapan? Pas lagi ini spill hari Senin film juga. Advanced Castles-nya ada Master of Universe. Soalnya itu film kan dia lebih ke apa ya? Ke komedi juga. At least dulu di animasinya sih kayak begitu. Nah, makanya akhirnya ajaklah anak-anak nonton, kebetulan semua umur juga.
1: Oh, ini remake.
0: Iya.
1: Oh.
0: Dan di film itu, nah, jadi sahabat suara, Nanti aja deh kita bahasnya. Ini kan hari Senin juga ya. Di spill aja nanti bahasnya. Apa ini bahasnya nanti spill kita bahas apa? Bingung.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Daerah Semarang yang paling bersih yang pernah gue kunjungin. Oh ya ini Pak, perumahan BSB.
2: Itu tuh jadi, klaster, mereka sudah punya standar kebersihannya sendiri.
1: Kampung Pak, bersih.
2: Iya, kenapa kita nggak bikin tematik kampung bersih aja, iya. Biar Semarang bersih terus kan.
1: Iya, yang kayak begitu. Kayak kalau di tempat gue nih di belakang, itu ada tuh sampah plastik disediain. Nanti kalau misalnya udah kumpul, dijual
2: sampahnya itu.
1: Oh iya, yang itu ya, yang khusus ada bak buat bank sampah
2: iya.
1: Itu hasilnya terus kemana yuk?
2: Ke KSRT.
1: Dan nanti, ujung-ujungnya nanti buat?
2: Ya buat pembangunan lagi, oh. Buat membenerin taman, buat ganti paving, ini apa semuanya, kayak gitu-gitu.
1: Sampah gue di rumah banyak, gue bisa deposito gak sih?
2: Gue malah pengennya jadi ini, nasabah prioritas.
3: Nomor antrian 83, menuju teller A.
1: Halo, permisi Bapak. Ini saya mau apa ya? Namanya nabung.
2: Oh iya, oke. Ini saya coba hitung dulu ya Pak ya.
1: Ya, ya.
2: Kan masuknya ke crusher. Bukan dihitung dulu ya, masuknya ke crusher. Dihitung, dikeluarin jadi yang jadi serpihan itu. Bunyi gesekan
0: botol. Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Salah, harusnya pakai badge-nya yang ini.
1: Yang apa?
0: Nah, yang ini.
1: Apa? Woi.
0: Iya, woi. Udah jam 8.
1: What's on the internet?
0: Sebenarnya enggak juga sih. Ya benar-benar. Yang lagi ramai di internet, sahabat suara.
1: Apa?
0: Yang beberapa hari ini kayaknya di Semarang lagi ramai banget.
1: Iya.
0: Apa?
1: Gramet.
0: Iya. Gramedia Jalma. Jalma itu singkatannya apa sih?
1: Nah makanya aku tuh gak tahu ya sahabat suara. Kemarin temanku sempat bikin, bukan konten sih, dia kayak ngerekam aja lagi di Jalma ini. Katanya ini bukan di Korea, tapi ini ada di Semarang. Asik.
0: Sebenarnya kan di Jakarta udah ada duluan.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Maaf kurang update.
0: Iya, Gramedia Jalma itu sebenarnya di Jakarta udah ada. Di daerah mana ya? Blok M kalau nggak salah. Kalau nggak salah.
1: Tapi Jalma itu singkatan.
0: At least kalau Jalma yang aku googling itu
1: Jalan Majapahit.
0: Jalan Majapahit. Itu kan juga di Pandanaran.
1: Oh iya, harusnya Jalpa ya. Jalma itu apa sih sebenarnya?
0: Jalma itu katanya manusia atau orang.
1: Hah? Jalmaan?
0: Iya, Jalma katanya begitu. Nah.
1: Oh, oke. Okay. Tapi di sini komplit sih sahabat suara, karena katanya di lantai duanya itu ada kafe kalau nggak salah.
0: Iya.
1: Kafe hits katanya sih gitu, hidden gem. Tapi kalau hidden gem juga.
0: Oh iya benar. Jadi Gramedia Jalma itu katanya adalah ruang dari manusia oleh manusia dan untuk manusia.
1: Oke.
0: Itulah Gramedia Jalma katanya begitu.
1: Oh, ruang dari manusia untuk manusia.
0: Iya, kira-kira begitu. Oh,
1: filosofis.
0: Karena kan emang terakhir kali ke toko buku, terakhir kali beli buku.
1: Terakhir kali beli buku.
0: Hmm.
1: Sebelum yang Gramedia itu.
0: Pokoknya
1: direnovasi.
0: Terakhir kali deh kamu beli buku.
1: Berarti beberapa bulan yang lalu.
0: Apa?
1: Ini loh. Bukunya tuh.
0: Buku saku.
1: Atomic Habits.
0: Atomic Habits.
1: Anatomic Habits. Atomic Habits.
0: Nggak tahu yang beli siapa.
1: Sorry.
0: Kenapa dia malah nanya balik?
1: Iya benar. Atomic Habits.
0: Udah dibaca?
1: Belum.
0: Yang penting beli aja dulu, yang penting beli aja dulu.
1: Iya, terus aku, oh ini dari belakangnya itu kok, dari apa sih, sinopsisnya, bagus, angkut dulu deh.
0: Oh, berarti kamu kalau beli, cari buku itu begitu, datang toko buku, lihat, kayaknya bagus.
1: Bukan yang udah punya tujuan nih, mau beli ini enggak?
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Ada yang begitu ya?
1: Karena aku lebih suka tiba-tiba aja, out of nowhere, oh ini bagus, oke.
0: Beli. Masalah baca nanti atau enggak, yaudah.
1: Karena biasanya kalau kayak gitu, bacanya setelah semua keributan sudah selesai baru baca.
0: Pembuka. Wah, kapan bacanya kalau begitu ya?
1: Kayaknya setelah skripsi.
0: Kalau ke toko buku?
1: Iya, itu.
0: Sesering apa ke toko buku?
1: Kalau dibanding sama yang waktu kecil, masih seringan waktu kecil sih dibanding yang udah gede sekarang. Paling dalam setahun mungkin ya.
0: Dalam setahun?
1: Bisa dihitung.
0: Oke, iya
1: bisa
0: sih.
1: Bisa dihitung kayak, ini paling juga. 5, malah lebih dari 5.
0: Iya, aku juga sih. Toko buku itu banyaknya malah beli perkakas.
1: Iya lagi, tali sepatu.
0: Tali sepatu?
1: Iya. Gramedia itu sahabat suara, punya tali sepatu bagus-bagus.
0: Oh iya. Gramedia mana?
1: Yang jadi Jalma sekarang.
0: Oh, Pandanaran dulu.
1: Pandanaran.
0: Oh iya. Aku tuh biasanya kalau ke situ tuh kayak beli, terakhir kali itu beli whiteboard.
1: Oh iya.
0: Terus beli spidol, beli penghapus apalah.
1: Iya benar. Di sana palu gada, pelu mau gua ada.
0: Iya.
1: Gitar ada, drum ada, piano ada.
0: Flash disk semuanya. Buku, kalau buku itu terakhir aku beli itu buku apa ya? Enggak tahu, buku anak-anak sih.
1: Buku anak-anak.
0: Iya, buku buat anak-anak.
1: Gani Baim.
0: Iya.
1: Okay.
0: Kalau beli terakhir kali kalau enggak salah itu. Cuman kalau terakhir kali beli buku di Gramedia itu ada satu buku judulnya Medium Ugly.
1: Medium Ugly. Aku pernah dengar.
0: Medium Ugly itu yang nulis itu Aditya Mulia. Karena kebetulan aku juga suka baca buku-bukunya dia.
1: Oke.
0: Dia semestrinya itu penulis. Aku juga suka baca buku-bukunya mereka. Nah, terakhir itu Aditya Mulia itu dia ngeluarin buku baru, judulnya Medium Ugly, dan itu bagus banget bukunya. Itu relate banget buat anak-anak sekarang sih.
1: Anak-anak sekarang?
0: Iya.
1: Karena itu menceritakan soal apa sih Medium Ugly? Orang yang dibilang ganteng gak pantas,
0: literally gak tentang serius? Ngebahas orang-orang yang medium ugly.
1: Oh.
0: Iya, yang akhirnya dia itu, oh ya udah berarti gue gak ganteng, jelek banget juga enggak, ganteng juga enggak. Nah akhirnya dia tuh berusaha buat naikin value-nya dia. Sampai akhirnya semua cewek yang dideketin dia dulu, itu semuanya, dia udah gak perlu ngejar, tapi semuanya balik ke dia lagi.
1: Itu metode kamu banget ya. Kayaknya emang buku itu untuk kamu banget sih.
0: Jadi, kamu tau Jomblo gak? Film Jomblo.
1: Tahu.
0: Itu bukunya dari Aditya Mulia juga.
1: Oh, aku pikir Jomblo itu dari Raditya Dika. Bukan ya?
0: No.
1: Oh.
0: Dari Aditya Mulia. Terus apa lagi ya? Banyak kok dia bukunya itu yang diangkat jadi

0: tentang orang yang udah desperate sama kehidupan sampai akhirnya dia datang sebelum akhirnya memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Dia makan mie ayam, tapi ternyata dari mie ayam inilah yang bikin dia semangat untuk hidup lagi.
1: Oh, malah buku yang belum aku baca sampai sekarang itu apa ya judulnya ya? Seorang pria menghadapi duka dengan mencuci piring kalau nggak salah. Oh. Itu buku
0: itu
1: udah
0: rame.
1: Itu udah bukunya. Dari itu mah dari 2 tahun yang lalu. Bukunya
0: beberapa
1: itu
0: beberapa kali di review juga di X.
1: Iya. Aku juga baru tahunya itu buku itu rame baru-baru ini. Karena itu buku itu aku dikasih itu udah 2 tahun, 3 tahun yang lalu.
0: Oh, berarti udah punya posisinya.
1: Udah.
0: Oh,
1: udah,
0: tapi ada. Belum dibaca aja.
1: Iya. Jadi itu buku itu yang ngasih kakakku, ngasih ke istriku. Karena waktu itu ya istriku menghadapi duka ditinggal orang tua. Udah kakakku bilang, nih coba baca deh, baca-baca aja. Udah, terus habis itu pas kemarin mamaku meninggal, istriku bilang, nih coba baca deh, diwale.
0: Jadi kayak misal dihibahkan gitu.
1: Iya, ntar aku kasih ke kakakku, nih coba baca deh. Muter di situ.
0: Muter gitu-gitu mulu.
1: Itu sampai sekarang masih belum sempat, bukan belum sempat, belum mau aku baca aja.
0: Oke.
1: Karena masih belum tahu ya kan ya. Ya ceritanya kan ada. Kalau dari yang aku baca sedikit kan emang dia ditinggal sama anaknya. Nah, cuman ya menghadapi duka yang kayak gitu-gitulah. Dia belum kebaca aja.
0: Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang. Udah kebawa kemana-mana, pergi apa semuanya maksudnya sambil baca.
0: Apa alasan kamu nggak membaca sampai sekarang?
1: Takut aja masih. Masih takut aja, iya. Makanya masih takut aja buat ngebacanya. Itulah. Terus sekarang rame Gramedia Jalma. Yang kalau misalnya kita lihat, at least di thread apa semuanya ya.
0: Orang-orang pada kesana.
1: Orang-orang pada kesitu. Terus banyak yang bilang kayak rencananya datangnya mau ke situ baca buku, mau chill atau apa gitu.
0: Foto-foto.
1: Foto-foto. Rame banget. Gak kayak toko buku.
0: Iya, makanya tadi waktu kau bilang aku kayak nanti dulu.
1: Iya, cuman masalahnya adalah di situ tuh banyak yang ngomong, ya gimana di situ nggak rame? Di situ tuh ya ada coffee shopnya, ada playgroundnya buat anak-anak.
0: Aku baru tahu ada playgroundnya.
1: Katanya ada playgroundnya buat anak-anak. Maksudnya yang gak gede juga maksudnya, tapi ada lah gitu. Terus ya udah, namanya itu tempat baru masih rame. Kalau memang mau cari sepi ya jangan baca di situ, atau gak tunggu bentar gitu. Itu kayak ya apalagi di Semarang. Di Semarang
0: betul
1: itu.
0: Betul loh. Semarang itu FOMO-nya oke banget, sahabat suara yang pertama. Tapi ya itu nunggu momennya aja. Pasti sebentar lagi akan lebih kondusif. Maksud aku lebih kondusif.
1: Bukan baliknya dulu lagi.
0: Lebih kondusif.
1: Iya, betul.
0: Tapi oke loh, dibuat dengan kayak gitu orang-orang jadi mau ke toko buku.
1: Pertanyaanku adalah, kalau misalnya di Jalma itu, ini at least mungkin sahabat suara ada yang udah pernah ke situ atau ya udah tahu lah soal konsepnya Jalma itu. Kan di situ orang pada banyak membaca.
0: Iya.
1: Emang ada buku yang dibuka? Jadi kayak perpus gitu, iya, atau kita harus beli dulu baru baca di situ?
0: Bener-bener. Tapi kalau dilihat dari Gramedia dulu, kan emang udah ada yang bukaan ya?
1: Iya.
0: Konsepnya. Nggak semua buku ada yang sudah posisi dibuka plastiknya atau segala macam. Mungkin.
1: Iya sih ya. Tapi masa kalau semuanya dibuka kayaknya nggak juga ya?
0: Nggak mungkin deh.
1: Iya kan?
0: Itu aja aku kadang mikir gini, itu buku-buku yang sudah dibuka, ada oknum-oknum tertentu yang nakal, paham gak sih?
1: Iya.
0: Terus dibuka sendiri.
1: Ada, oh dulu aku SD kayak begitu juga pergi komik. Belum ada duitnya, dibuka aja dulu kan? Disini.
0: Kayak gitu loh sahabat suara.
1: Nah, kayak gitu. Warga Semarang itu FOMO-nya itu tinggi banget.
0: Juara satu.
1: At least kata orang sih begitu yang dari luar. Di Semarang yang belum kamu datangin, yang baru-baru ini apa?
0: Mall 23.
1: Wah, parah. Belum datang.
0: Eh, kamu udah?
1: Udah.
0: Aku gak kuat sahabat suara.
1: Belum lagi Mall 23 kan terakhir kan lagi rame lagi juga nih.
0: belum
1: coba deh sahabat suara, coba cerita kita ini apa

0: Bukan jalur trailnya Undip itu kan banyak lagi tuh yang bilang tuh.
1: Jalur trail.
0: Iya.
1: Oh, bukit.
0: Bukit
1: Undip.
0: Iya, yang katanya ada sungai lewat ya, sungai ya, apa ya, semuanya. Ha, ha, ha. Terus aku kayak, kalian kemana aja? Kenapa baru ramenya sekarang?
1: Aku cuma takutnya kalau yang kayak begitu-begitu ya, yang berbau alam itu, setelah orang-orang banyak tahu, malah jadi rusak.
0: Nah, yang kayak gitu-gitu
1: kayak
0: tuh.
1: Gitu-gitu.
0: Coba deh, sahabat suara kasih tahu kita FOMO-nya di Semarang yang udah kamu datengin atau yang belum kamu datengin, justru malah ada, ya kan ya. Yang belum kamu datengin itu apa, atau justru malah yang sudah juga udah ada. Coba cerita kita 0811-2700-902 atau juga di Instagram @iswara.smg. Kasih tahu juga mungkin reviewnya menurut kamu seperti apa.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Gina Joyo. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel resmi divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3. Selain pidana penjara, Noel juga dihukum membayar denda administratif sebesar 200 juta rupiah, subsider 90 hari kurungan, serta uang pengganti sebesar 3,435 miliar rupiah. Jika tidak dibayar, maka kekayaan Noel dapat disita dan dilelang untuk melunasi dendanya. Album Menari Dengan Bayangan milik Hindia resmi mencatat sejarah baru dengan menembus 2,5 miliar streams di Spotify, yang menjadikannya sebagai album berbahasa Indonesia dengan jumlah pemutaran terbanyak di platform tersebut. Dirilis pada 2019, album solo perdana dari vokalis band Fish ini terus menarik pendengar baru berkat kekuatan utama lagunya melalui pesan yang jujur, personal, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Universitas Indonesia resmi menjatuhkan sanksi skorsing kepada 15 mahasiswa Fakultas Hukum yang terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik KSBE yang viral 11 April lalu. Selain skorsing, para pelaku juga diwajibkan mengikuti konseling psikologis serta mata kuliah bermuatan anti kekerasan seksual. UI menegaskan akan terus mendampingi para korban dan memperkuat upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM, Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh, teh siapa?
4: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Wah.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Pohon asem yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Himalaya itu kayak juga jadi salah satu tempat orang-orang pada FOMO juga itu.
1: Himalaya.
0: Iya. Yeah.
1: Sebenarnya exactnya di mana sih Himalaya tuh?
0: Nepal kan.
1: Oh, dia tuh Nepal ya?
0: Masuknya di Nepal kalau nggak salah. Himalaya. Himalaya itu Everest.
1: Mm-mm.
0: Apa kalau bahasa di situnya, kalau nggak salah ya, Himalaya itu gunungan Himalaya, Mount Everest, gunung tertingginya Everest.
1: Nah, berarti Himalaya, Himalaya itu iya, kaki-kakinya
0: kan banyak di situ gunungnya. Oh, itu ya, gunungannya Himalaya.
1: Oh,
0: kalau nggak salah
1: iya,
0: ya
1: iya.
0: Cemiu ya, cemiu ya.
1: Apa coba cemiu?
0: Cemiu. Correct me, I'm wrong.
1: Itu keren banget ya, milenial satu ini gaul.
0: Gak ada if I'm wrongnya, udah tahu pasti kayaknya salah deh.
1: Kayaknya gue salah deh.
0: Correct me, I'm wrong.
1: Jadi gak cemiu tuh, cemiu.
0: Cemiu, I-nya satu.
1: Gak apa-apa, dimaklumin deh.
0: Kalau mau 2-3,
1: udah. Rame ya?
0: Rame banget kemarin itu.
1: Gila. Tapi katanya, kemarin kan udah ngobrol nih di depan hari Jumat tuh. Katanya ceilingnya dia tuh pendek. Iya, mall 23 tuh. Atapnya tuh pendek, jadi kesannya tuh kayak sempit gitu. Padahal sebenarnya luas banget mallnya.
0: Enggak juga. Sebenarnya mungkin sama aja sama mall yang lain. Cuman kalau mall lain kan mereka ada atriumnya tuh,
1: okay,
0: di tengah ya kan, ya kosong. Kalau di sana itu enggak.
1: Oh.
0: Jadi atriumnya itu ya minggir sendiri gitu. Jadi bukan di tengah. Itu kenapa kalau orang muterin itu rasanya itu lebih pendek itu ya, karena enggak ada ruang luas atriumnya. Adanya itu di tengah, benar-benar ruang terbukanya itu gitu.
1: Tenant-nya banyak banget juga katanya ya.
0: Banyak yang belum buka juga banyak.
1: Oh, masih banyak yang
0: iya,
1: belum buka.
0: Iya, masih banyak yang belum buka juga.
1: Takut kalau ke sana.
0: Kenapa?
1: Kalap.
0: Tenang aja.
1: Kenapa?
0: Ini saya ekonomi enggak bakal kalap kok.
1: Betul lagi. Gimana ya?
0: Pengennya kalap. Iya, semuanya pengennya kalap.
1: Pengennya gitu.
0: Pengennya kalap. Tapi keuangan tidak mengizinkan.
1: Eh, tapi kalau misalkan kita buka sosial media tuh kayak ngerasa kalah gitu loh, paham gak sih?
0: Hah?
1: Iya, walaupun in this economy gitu, masih ada beberapa orang yang bisa hidup in this economy. Gimana sih cara menghabiskan uang segini-segini?
0: Iya, gampang kok. Sekarang kan duit 100.000 cuma paling dapat apa sih? Iya kan?
1: Betul.
0: Beda loh. Itu soalnya aku tuh ngerasain 100.000 dulu sama 100.000 sekarang.
1: Itu bedanya kayak gitu ya.
0: Iya.
1: 100.000 sekarang dalam sejam habis istilahnya gitu ya.
0: Iya. Hmm. 100.000 dulu ya, maksudnya kayak begini. Buat kita ke mall, misalnya ini kita ngambilnya apple to apple aja ya.
1: Iya, okay.
0: Dulu 100.000 ke mall, kita kalau makan itu mungkin bisa makan dua kali lah.
1: Oke.
0: Okay. Iya kan?
1: Hmm.
0: Sekarang 100.000 ke mall dengan menu yang sama atau apa, mungkin cuma bisa sekali makan.
1: Oke.
0: Kayak gitu.
1: Ya. Tidak banget ya.
0: Dan itu masih ada lebihnya sedikit.
1: Okay.
0: Kalau dulu itu literally masih ada buat dua kali. Kalau sekarang itu masih ada lebih sedikit.
1: Sedikitnya apa? Bayar parkir, sahabat suara.
0: Ya enggak. At least paling enggak itu masih ada lebihnya itu 20.000, 30.000 masih ada.
1: Eh bener, parkir di mall berapa?
0: Iya, parkir di mall.
1: Parkir para 13.000 coy.
0: Iya. Yeah.
1: Masih 17.000.
0: Iya. Yeah.
1: Kopi dorongan gak dapet loh.
0: Iya juga.
1: Kopi dorongan 8.000. Dan masih ada orang yang hidup as 18 tahun, ibu 18 tahun, anak 2.
0: Ibu.
1: Oh, hah? Gimana? Bentar.
0: Wow, underage banget itu ya. Harusnya sih itu orang tuanya diadili sih ya. Bukan diadili, ditanya sih itu kok bisa.
1: Iya kok, aduh kok sanggup ya.
0: Iya. Eh, buat beberapa orang mungkin apa ya, standar orang itu mungkin beda-beda.
1: Iya, benar-benar.
0: Iya kan ya, yang gak tahu mungkin hidup di mana atau di mana ya.
1: Iya.
0: Mungkin umurnya 18 tahun, suaminya umurnya 34. Salah lagi.
1: Salah sih, itu lebih salah sih. Ya. Itu lebih salah. Iya, maksudnya biasanya kalau 18 tahun ya suaminya 19.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya, itu tadi standar orang beda-beda sahabat.
0: Betul.
1: Kita gak bisa pukul rata kita gak bisa nih segini-segini. Oh ternyata ada beberapa orang yang bisa hidup dengan berapa ratus ribu dalam sebulan. Ada kok.
0: Ada, bisa.
1: Bisa, karena waktu itu aku pernah dengar katanya sehari itu budget dia belanja untuk kebutuhan gitu ya, untuk makan itu 15 ribu.
0: 15-20 ribu bisa. Gitu. Kan tergantung apa yang dimasak.
1: Betul, makanya ya kan, tergantung orang rumahnya juga ada berapa.
0: Iya, makanya itu deh, kalau cuma berdua 20 ribu
1: cukup banget.
0: Beli cilok dua kayak cukup buat sehari.
1: Kayak kalau cilok
0: gaduh sama nasi.
1: Maklor sih, kalau cilok masih kurang kenyang.
0: Digaduh sama nasi, Allah.
1: Miris, susah.
0: Mungkin salah satunya juga bisa yang buat bisa menghemat juga gitu kan. Karena ya tadi 100 ribu dulu sama 100 ribu sekarang mungkin beda. Tapi akhirnya pintar-pintarnya kita juga. Betul. Gimana caranya 100 ribu itu bisa belanja ke barang-barang yang lebih banyak juga gitu. Pintar-pintar kamu milih tempatnya sahabat suara.
1: Setuju banget.
0: Dan banyak yang walah santai masih awal bulan. Ya walaupun awal bulan tapi tetap berhemat. Itu tuh bukan, kalau di ujung-ujung kamu bukan berhemat, itu namanya survive. Berhemat itu dari awal gitu.
1: Catat itu sahabat suara.
0: Berhemat
1: ya,
0: dari awal. Makanya betul, walaupun awal bulan kamu harus tetap hemat. Yes. Belanja dan jajan di tempat yang udah pasti hemat juga. Di mana? Ya di Alfamidi.
1: Setuju. Jadi selama seminggu ke depan ini ya sahabat suara, Alfamidi bakal ngasih promo hub hemat satu pekan. Banyak banget produk Alfamidi yang harganya itu jadi miring. Contohnya ada Gentle Gen Liquid Deterjen 700 gram dengan harga Rp13.900.
0: Oke.
1: Terus ada Belfoods Chicken Rp42.900. Alfamidi Samosa 100 gram harganya itu Rp15.900. Head and Shoulder Shampoo 160 ml dengan harga Rp23.900. Sunlight 600 ml dengan harga Rp9.500. Masih banyak lagi habis itu sahabat suara.
0: Pokoknya belanja kamu dijamin hemat satu pekan ini. Jadi langsung aja kunjungin toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Kalau mager, santai. Kamu bisa belanja pakai aplikasi Midi Kring dari Alfamidi sahabat suara. Tinggal klik, pesanan bakal langsung diantar.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Tuh kalau yang FOMO-nya anak Semarang ada Jalma, terus juga Mall 23 juga lagi rame sama ini sih yang terakhir itu. Jalur trail Undip itu sebenarnya bukan jalur trail juga sih. Itu sebenarnya
1: jalur tembusan enggak sih? Bukan.
0: Enggak, sebenarnya itu bukan jalur tembusan juga. Itu gimana ya aku bilangnya? Ya
1: apa?
0: Itu tuh ya cuma warlock aja
1: yang tahu.
0: Iya.
1: Hidden gem.
0: Hidden. Aku tuh paling gak suka loh hidden gem yang kayak begitu tuh. Karena kalau dibilang gem itu juga bukan gem juga.
1: Bukan sesuatu yang wah gitu.
0: Iya. Karena waktu dulu itu aku tuh udah ke situ sama bawa anak-anakku sama ponakanku. Kita dulu lari di zamannya 2021 waktu pandemi. Iya, 2020-2021. Itu aku udah ke situ. Ya emang ya itu hijau lah ya.
1: Oh, berarti hidden spot doang.
0: Iya, yang kayak gitu. Karena di situ juga banyak, kalau hidden gem itu kan gak banyak orang yang tahu. Terus juga ya emang itu tuh kita menemukan sesuatu yang baru juga menurutku. Nah, sedangkan di situ banyak orang ini gembala kerbau sapi.
1: Iya, iya.
0: Di situ.
1: Tapi kan mungkin orang-orang akhirnya menilai bahwa jarang menemukan yang seperti ini di Kota Semarang.
0: Just because you can find it oftenly, it doesn't mean that.
1: Paham,
0: iya kan?
1: Paham.
0: Nah iya itu dia. Ya maksudnya bagus lah akhirnya ada tempat yang kayak begitu juga di Semarang. Akhirnya ada orang yang tahu, tapi balik lagi pada saat orang udah tahu.
1: Iya, dijaga loh.
0: Nah iya.
1: Kadang kayak gitu udah beletok-beletok segala macam. Jadi orang jualan banyak.
0: Iya. Orang anak Gani itu kan tak bawa ke situ. Dia pada saat ngeliat sungainya dia cuma bilang,
1: gitu. Anak sekecil tuh bisa bilang.
0: Karena kan dia sebelumnya kan emang di Padang itu, Gani itu justru malah kecilnya dia tuh amazed ngelihat mall, dia tuh amazed ngelihat gedung-gedung tinggi.
1: Karena jarang
0: ketemu. Tapi pada saat dia ngelihat sungai yang bagus, pantai yang bagus, dia biasa aja.
1: Apa sih?
0: Mau beli kopi. iya ulang tahun pesan aja.
1: Oh iya.
0: Ulang tahun Iza, ulang tahun pesan aja. Parah, iya ulang tahun kan Za. Terserah Za, manut Za. Manut, manut. Makanya itu akhirnya kan ya udah biasa aja. Tapi pada saat ngelihat itu dia kayak begini doang bab.
1: Masih kalah sama yang di Padang mungkin gitu.
0: Iya kan? Mungkin yang ngerasa begitu. Tapi pada saat dia ngelihat Paragon dia ngeliat,
1: wah gila bab, gede banget bab.
0: Dia ngelihat dia lewat ini loh. Dia dulu pada saat dari Padang kita ke Jakarta, kita lihat flyover, tau pertanyaannya dia apa?
1: Apa?
0: Sungainya mana? Ada jembatan gak ada
1: gak
0: sungai?
1: Gak ada Gani, beda.
0: Katrok nih anak nih,
1: beda. Kampung. Gak kayak gitu dong. Tapi sebenarnya itu yang dibutuhkan zaman sekarang.
0: Iya.
1: Di tengah hiruk pikuknya kota, isu-isu yang sekarang udah mulai. Sorry deh sekarang aku pinter.
0: Iya. Oke.
1: Isu-isu yang sekarang bikin hati gejedar.
0: Iya betul.
1: Perlu tempat-tempat yang murah lah.
0: Betul.
1: Bisa healing.
0: Betul. Yang ya udah kita masa cuman mau healing aja, mau refresh aja, harus keluar lagi.
1: Bener lagi.
0: Iya kan? Itu loh, itu kadang itu herannya itu. Refreshing itu nggak harus kita keluarin duit.
1: Bener. Kadang kita duduk di yang tempat ijo-ijo itu udah bawa bekal sendiri.
0: Iya.
1: Cukup.
0: Iya cukup sebenarnya. Cuman kadang itu gengsi aja yang kegedean.
1: Oh iya bener. Ya lagian sekarang udah banyak tempat-tempat bagus. Jadi mungkin orang-orang ngerasanya, aku pun kadang ngerasa kayak gitu. Kayak ada tempat bagus, kok aku belum pernah kesana ya. Gitu loh.
0: Ih parah.
1: Kadang kayak pengen deh nyobain kesana.
0: Ih parah. Itu Singar Bencah itu kan ijo-ijo. Lah
1: enggak, kalau ini tuh ngejek banget.
0: Loh, kenapa?
1: Aku kan bertahun sama ular ya, berarti kalau di Segar Bencah.
0: Namanya kita di alam.
1: Betul.
0: Iya enggak? Iya kan?
1: Iya.
0: Terus masalahnya apa?
1: Iya di tengah itu hutan ya jatuhnya ya.
0: Hidden gem. Jangan lihat itu sebagai hutan, lihat itu hidden gem.
1: Aku dikira orang lagi berbuat sesuatu, lupa enggak sih? Kan lagi kadang tuh Segar Bencah
0: ngilmu.
1: Iya, viralnya tuh gitu. Oh, orang masuk Segar Bencah lagi melakukan ilmu hitam.
0: Mbak
1: gitu.
0: Ngilmu.
1: Bayang gak, orang pakai ilmu hitam, pakai baju kuning-kuning kayak gini. Apa sih?
0: terus not motor, on my list ya. Motor Vespa kuningnya parkir tepi jalan.
1: Biasanya kayak gitu tuh saya.
0: Ihi, mbaknya nerak ngilmu, nerak ki ngarit ya.
1: Ngarit sih masih mending ya. Masih mending ngarit
0: daripada ini. Itu dia refreshing, enggak perlu harus yang mahal, enggak perlu harus yang apa, kemana aja juga yang penting itu mau jajanan sendiri, yes, itu juga boleh, betul, bisa. Karena itu bisa jadi lebih hemat sahabat suara. Karena kalau misalnya kamu belanja di Alfamidi udah pasti itu hemat. Soalnya nih selama seminggu ke depan di Alfamidi ini bakal ngasih promo hub hemat satu pekan. Jadi banyak produk-produk yang harganya jadi miring. Contohnya ada Gentle Gen Liquid Deterjen 700 gram dengan harga Rp13.900. Terus ada Belfood Chicken yang dengan harga Rp42.900. Alfamidi Samosa 100 gram dengan harga Rp15.900.
1: Okay.
0: Head and Shoulder Shampoo yang 160 ml dengan harga Rp23.900. Okay. Dan juga Sunlight yang 600 ml dengan harga Rp9.500. Dan masih banyak lagi.
1: Pokoknya belanja kamu dijamin hemat selama satu pekan ini, sahabat suara. Langsung aja kunjungin toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Kalau misalkan kamu mager, don't worry, be happy. Kau bisa belanja pakai aplikasi Midikring dari Alfamidi ini, sahabat suara. Tinggal klik pesanan kau bakal langsung diantar deh.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: 102,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Nah, sudah sahabat-sahabat, sahabat suara.
1: Senin film.
0: Sebil, sebelumnya kita masuk di Senin film.
1: Ramalan zodiak.
0: Iya, nggak tahu siapa lagi yang buka tuh, udah bukanya dari sini aja.
1: Gimana sih caranya, dari apa sih? Aku nggak pernah tahu deh.
0: XX1 lah.
1: XX1?
0: Iya, XXI.
1: XXI.
0: Iya.
1: Ini ya?

0: Tadaaa.
1: Jadi ini kita mau ngasih tahu beberapa film baru yang lagi tayang ini ya. Koloni ini kayak minggu lalu udah ya, belum ya?
0: Koloni nih lagi rame nih.
1: Koloni kayaknya udah deng.
0: Ini Korea ya?
1: Iya.
0: Yoon Sang-ho.
1: Iya, jadi ada film baru nih Koloni. Jadi ceritanya ada seorang profesor Sojong yang diperanin sama Giana Jun menghadiri konferensi bioteknologi yang berubah menjadi kekacauan. Oh, ini udah minggu lalu.
0: Oke. Berarti yang belum apa dong? Nobody Loves Kay.
1: Digital Circus.
0: Digital Circus. Where?
1: Digital Circus.
0: Duh, gak ada loh, bro.
1: The Amazing Digital Circus.
0: Oke. Gak ada, Pak.
1: Ada.
0: Mana?
1: Gilo.
0: Oh iya.
1: Gilo.
0: Sorry. Oh iya. Ini animasi nih, sahabat suara.
1: Iya.
0: Sutradaranya Gooseworks. Penulisnya juga Gooseworks. Cast-nya ada Lizzie Freeman, Michael Kovacs, Amanda Hufford, Marisa Lenti, Ashley Nichols, Sean Shiplock, Chessie Ewudu. Sinopsisnya ini adalah kayak sensasi internet viral The Amazing Digital Cyrus. Circus akhirnya mencapai puncaknya. Dalam sebuah film layar lebar, babak terakhir ngegabungin episode 8 dan episode 9 yang baru dan berdurasi 1 jam. Jadi untuk para penggemarnya biar bisa nontonnya sebelum orang lain di dunia.
1: Oke, okay. Oh berarti ini ceritanya malah ada film dalam film ya?
0: Jadi kepergian, ini bacanya apa sih dia?
1: Kane
0: dan sirkus yang gelap. Para pemeran hanya ditemani oleh kesalahan dan trauma masa lalu mereka. Saat prospek keabadian semakin mendekat, mereka menemukan kebenaran tentang sirkus digital dan sejarahnya. Akankah mereka menerima apa yang mereka temukan, atau akankah mereka membuat pilihan lain?
1: Sudah tayang, sahabat suara, itu. Terus juga nih, buat yang lagi nungguin Mandalorian Grogu, ini ada. Apa gue hari ini? Aduh. Masih ujian lagi anak-anak ya. Bayi masih ujian lagi.
0: Gak bisa.
1: Mau nonton Mandalorian Grogu, adanya cuma tinggal di premier aja. Harganya kalau weekend 150.
0: Apa ya? Ya kayak makan buat sendiri.
1: Makanya itu dia. Terus untuk advance ticket salesnya yang bakal tayang itu ada 3. Ada Warkop DKI. Viralin dong. Jadi ceritanya ada Dono yang diperanin sama Desta, Kasino diperanin sama Vino Bastian, dan juga Indra diperanin sama Tora Sudiro. 3 sahabat karib yang frustasi secara ekonomi dan selalu mencari cara untuk cepat kaya. Terinspirasi oleh kesuksesan para selebritas media sosial masa kini. Mereka memutuskan menjadi konten kreator. Tapi ternyata di dunia konten tidak semudah itu. Betul, tidak semudah itu.
0: Begini.
1: Berbagai usaha membuat video gagal total. Sampai akhirnya Kasino menemukan formula Jitu untuk viral. Gabungkan dua hal yang paling disukai netizen Indonesia, horor dan drama keluarga. Akhirnya mereka bikin, dan begitulah sahabat suara ceritanya panjang. Jadi silakan kalau misalnya mau nonton, mulai ngantri dari sekarang. Selanjutnya ada lagi Garuda di Dadaku yang animasi nih.
0: Oh, beda ya?
1: Ini animasi.
0: Oke.
1: Jadi ceritanya ada putra yang diisi oleh Keanu Aska. Bocah 13 tahun pengidap asma bermimpi menjadi pemain timnas. Meski sering diremehkan, semangatnya tidak pernah padam. Tapi saat gagal seleksi, mimpinya terasa semakin jauh hingga suatu hari ia bertemu Gaga yang diisi suara oleh Christo Emmanuel. Sosok Garuda ajaib yang memberinya kesempatan baru. Christo Emmanuel bisa banget suara Garuda, gimana ya? Bersama dengan Naya yang diperanin sama Queen Salman, anak pelatih yang jago bermain bola dan ikut mendukungnya, putra memulai perjalanan penuh tantangan untuk mengejar mimpinya. Dalam proses, putra belajar bahwa mimpi besar bukan hanya soal keberanian dan kerja keras, tapi juga tentang dukungan dari orang-orang di sekitar. Mampukah putra mewujudkan mimpinya menjadi pemain timnas?
0: Wow.
1: Selanjutnya
0: apa? Monster Pabrik Rambut baru nih.
1: Itu udah 2 minggu.
0: Hah?
1: Udah 2 minggu itu. Disclosure Day.
0: Ini lagi ya?
1: Apa?
0: Baru 2 hari yang lalu, bro.
1: Mana ada? Ini tayangnya udah.
0: Ini 4 Juni loh.
1: Tayang di bioskop. Oh iya, itu Advance Ticket Sales, ding. Yang kita baca, udah. Ini Disclosure Day.
0: Oke.
1: Mana Disclosure Day?
0: Ini?
1: Ya.
0: Oke. Ini sci-fi.
1: Iya, sci-fi.
0: Fantasy.
1: Steven Spielberg lagi produsernya.
0: Yo, bro. Cast-nya ada Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth.
1: Gak main-main semuanya nih.
0: Disclosure Day ini menyoroti fenomena aneh yang terjadi di seluruh dunia setelah bukti keberadaan makhluk luar angkasa yang mulai muncul ke permukaan, memicu ketakutan dan rasa ingin tahu para manusia.
1: Si alien itu beneran ada.
0: Kau percaya alien?
1: Percaya, percayalah.
0: Aku enggak.
1: Kenapa kamu gak percaya alien?
0: Karena aku belum pernah melihat adanya yang betul-betul.
1: Kamu percaya baik dan buruk?
0: Percaya.
1: Kenapa gak percaya alien? Sih sesimpel itu.
0: Betul lagi.
1: Iya kan?
0: Maaf, dosen tidak bisa didebat.
1: Ini tuh bukan masalah kita percaya atau tidak, itu bukan hanya masalah eksistensi.
0: Oke. Okay.
1: Tapi itu masalah bagaimana kita bisa menerima bukti-bukti yang sudah ada.
0: Jadi kita hidup berdampingan dengan semua itu.
1: Iya. Menurut kamu apakah mungkin semaju-majunya evolusi manusia itu kita bisa maju dari yang sebelumnya kita cuma pakai batu apa sampai bisa ke teknologi sekarang? Kalau tidak ada yang ngasih contoh. Sekarang yang ngasih contoh siapa? Otomatis orang-orang otomatis yang ngasih contoh itu adalah bisa dibilang orang-orang yang sudah memiliki kemampuan dong. Dia bukan orang juga, entitas. Mm-mm. Entitas-entitas yang sudah memiliki kemampuan di bidang itu.
0: Yeah.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Kamu ngajarin anak baca, tapi kan harus bisa baca dulu.
0: Setuju.
1: Apakah bisa anak-anak 5 tahun ditaruh 10 orang, ayo saling ngajarin baca? Gak bakal bisa kan?
0: Iya. Yeah.
1: Sih, segampang itu. Bukti udah ada. Betul. Masalahnya kamu percaya atau tidak aja.
0: Itu aja. Simple.
1: Alien is real.

0: Alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
0: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
0: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
2: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Ini saya mau cerita nih sahabat suara soal kemarin itu yang saya itu baru aja nonton film.
1: Apa judulnya?
0: Master of the Universe.
1: Master of the Universe.
0: Yang mana ini tuh film animasi lama,
1: okay.
0: Ya kan ya. Itu bahkan mungkin aku nonton ini filmnya itu kamu harusnya belum lahir, Gin.
1: Belum. Aku aja baru denger ini. Master of the Universe, dia remake-an gitu loh sahabat suara ternyata. Berarti di zaman kamu kecil ya.
0: Betul. Jadi itu film animasinya ada, film live action-nya juga ada dulu. Dulu itu yang ngebintangin adalah Dolph Lundgren. Di mana Dolph Lundgren itu dia juga jadi cameo di sini.
1: Oke. Okay. Di yang sekarang.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi cameo juga dan itu saya kaget juga sih sahabat suara. Jadi ada di satu scene tiba-tiba kok ada dia gitu.
1: Terus
0: Dolph Lundgren itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita sedikit cerita, Master of the Universe ini, ini ceritanya tentang apa ya? Tentang seorang anak yang bisa dibilang dibuang untuk diselamatkan ke bumi gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat-lihat ini itu cerita tuh hampir mirip sama Thor. Bukan hampir mirip juga. Mirip-mirip sama
1: sejenis.
0: Thor, iya.
1: Dibuang untuk diselamatkan di bumi.
0: Iya, jadi itu mereka itu ada universe lainnya.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ini bisa dibilang gabungan antara Superman sama Thor.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau Superman itu kan si Kal-El itu kan dibuang ke bumi, dilempar ke bumi untuk diselamatkan. Supaya dia susah dicarinya. Sama si Adam ini dia juga dilempar ke bumi untuk diselamatkan, supaya dia gak bisa dicari, gitu. Nah, Thor kan juga, universe kan ada juga si dia itu di Asgardian, terus apa di mana-mananya itu ada.
1: Okay.
0: Nah, ini sama.
1: Berarti,
0: begitu.
1: Berarti tahun berapa yang pertamanya ya? Waktu zaman kamu kecil tuh rilisan pertama.
0: Kalau yang live action-nya tahun 87.
1: Hah? Kamu udah lahir tahun segitu?
0: 87 aku baru lahir.
1: Itu mungkin zaman-zaman masih bersurat ya.
0: Presiden masih Pak Harto.
1: Iya lagi, udah lama banget. Tapi kan Pak Harto kan menjabatnya lama.
0: Iya, makanya presiden masih Pak Harto itu.
1: Orang-orang damai ya waktu itu hidupnya. Zaman segitu. Maksudnya dapat enggak?
0: Jar gimana?
1: Maksudnya orang 87 itu kan kayak masih damai ya. Aku harus sadar.
0: Di permukaan.
1: Iya oke, terus? Beda gak cerita zaman dulu sama yang sekarang di remake?
0: Pasti beda.
1: Oh enggak yang beda. Mirip persis gitu ya?
0: Enggak, pasti beda ceritanya. Karena kan kalau menurut aku itu di live action sekarang itu lebih komedinya lebih dapat aja.
1: Zaman dulu orang jayus-jayus ya soalnya.
0: Karena pada saat film yang pertama dulu, Dolph Lundgren itu kan dia kan lebih serius orangnya. Jadi kalau Dolph Lundgren itu ibaratnya kalau sekarang itu dia kayak siapa ya? Kayak The Rock.
1: The Rock
0: masih komedi. Kevin Diesel enggak mau.
1: Yang gagah gitu ya orangnya.
0: Iya. Okay. Ya maksudnya komedi ada tapi dia enggak mau gitu loh.
1: Oke, sekarang lebih coach ya.
0: Iya, kalau sekarang itu lebih komedinya lebih dapat, terus juga lebih apa ya? Lebih humornya gitu.
1: Berapa jam durasi filmnya ya?
0: 2 jam kayaknya. Pokoknya itu mulai itu jam 4. Selesainya itu jam 6 kayaknya, jam 6 kurang apa jam 6.
1: Tapi gak terasa ya film?
0: Gak terasa, sumpah seru. Dan
1: seru banget ya.
0: Iya, dan itu film semua umur buat sahabat suara.
1: Punya
0: yang
1: anak.
0: Mau bawa anak kayak ke situ.
1: Bisa
0: dibawa karena ya paling kalau anak kayak ngerti bahasa Inggris kayak Gani dia balik nanya itu maksudnya apa sih Pak bercandanya yang kayak begitu.
1: Oh iya.
0: Bercanda-bercanda nyerempet gitu.
1: Iya
0: bercanda nyerempet gitu. Di film itu tidak ada adegan kissing sama sekali.
1: Oh, jadi ramah anak.
0: Betul, ramah anak.
1: Enggak perlu gini loh, tangan kirinya
0: nutupin, enggak perlu. Iya.
1: Aku sampai sekarang masih ngalamin loh. Kayak gitu. Jadi gak perlu takut.
0: Kayak apa gimana ya? Ah, yaudah deh, nggak mau no comment deh. Jadi itu filmnya. Overall filmnya itu kalau buat aku kasihnya 8 lah. 8,5 per 10.
1: Masih oke lah.
0: Iya, itu untuk Master of the Universe itu emang filmnya keren, bisa dibawa anak-anak, lucu juga filmnya. Dan juga buat anak-anak kadang itu kita kalau nonton film kayak film superhero atau apa itu, intensnya itu kadang tuh kan ada yang berkurang. Kalau ini tuh benar-benar kejaga intensnya
1: dari
0: itu.
1: Dari awal sampai akhir pengennya mantengin film terus gitu,
0: betul.
1: Ya kan, gak ada dikasih jeda ngantuk ya.
0: Betul, agak lumayan rapet lah jadi semuanya. Jadi gak anak-anak kayak, oh mana kayak begini-gini doang. Bahkan Spider-Man aja menurutku intensitas actionnya itu ada sedikit berkurang. Tapi kalau ini itu kejaga, stabil gitu.
1: Bagus ya berarti ya. Kok jadi penasaran sama filmnya ya.
0: Coba deh nonton deh Master of Universe, sahabat suara. Kalau misalnya kamu pengen tonton, kalau bawa anak-anak, itu oke banget filmnya.
1: Apa kita nonton bareng yuk?
0: Kan aku udah nonton.
1: Aku mau ngajak sahabat suara.
0: Oh yaudah, sana aja.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel resmi divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3. Selain pidana penjara, Noel juga dihukum membayar denda administratif sebesar Rp200 juta, subsider 90 hari kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp3,435 miliar. Jika tidak dibayar, maka kekayaan Noel dapat disita dan dilelang untuk melunasi dendanya. Album Menari Dengan Bayangan milik Hindia resmi mencatat sejarah baru dengan menembus 2,5 miliar streams di Spotify, yang menjadikannya sebagai album berbahasa Indonesia dengan jumlah pemutaran terbanyak di platform tersebut. Dirilis pada 2019, album solo perdana dari vokalis band Fish ini terus menarik pendengar baru berkat kekuatan utama lagunya melalui pesan yang jujur, personal, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Universitas Indonesia resmi menjatuhkan sanksi skorsing kepada 15 mahasiswa Fakultas Hukum yang terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik KSBE yang viral 11 April lalu. Selain skorsing, para pelaku juga diwajibkan mengikuti konseling psikologis serta mata kuliah bermuatan anti kekerasan seksual. UI menegaskan akan terus mendampingi para korban dan memperkuat upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM, Suara Warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Apalagi ya, film apa lagi yang dibahas kemarin itu?
1: Itu kamu, apa? Namanya? Tadi?
0: Apa? Apa?
1: Tadi film kamu.
0: Master of Universe.
1: Master of Universe.
0: Lah kan udah dibahas.
1: Kalau aku kemarin nontonnya Abigail, sahabat suara.
0: Abigail,
1: aku suka banget. Ternyata filmnya bagus. Oke lah, lumayan.
0: Udah gitu doang.
1: Iya. Film ini mind blowing banget. Satu persatu menjadi. Bentar, film Abigail. Nih. Tuh. Apaan nih di sini tulisannya horror komedi, enggak ada komedi-komedinya kok.
0: Entar.
1: Heran aku.
0: Abigail ini. Ini kayaknya bukan film Melisa tahun lalu deh.
1: 2024 ternyata.
0: Ini dia kalau nggak salah yang ini ya, satu keluarga bukan? Vampirnya satu keluarga bukan?
1: Iya, ternyata satu keluarga. Iya, di ujung baru tahu kalau ternyata satu keluarga.
0: Ternyata aku udah nonton deh.
1: Enggak asik. Alah, gantilah. Males loh aku.
0: Yang terakhirnya tinggal satu orang, cewek. Abis itu akhirnya si ceweknya ini bilang ke si Abigail kayak, lo tuh juga sebenarnya baik kali gitu, lo gak kayak gini-gini. Terus akhirnya si Abigail juga ngebantu buat
1: udahlah. Gini, aku tuh males ya kalau siaran pagi tuh kalau gak ketemu dia, ketemu mahasiswa itu ya begini nih. Kayak kalah set gitu loh.
0: Bukan kalah set, itu kami itu waktu luangnya banyak. Jadi bisa eksplor macam-macam.
1: Iya lagi.
0: Itu dia.
1: Iya. Lucu sahabat suara. Lucunya tuh bukan lucu komedi ya. Kalau menurut aku ceritanya, jalur ceritanya tuh lucu gitu.
0: Oke. Okay.
1: Satu persatu menjadi jadi vampir. Gimana?
0: Iya. Kan mereka kan ada ritualnya. Awalnya itu ritual buat tetap kaya.
1: Iya.
0: Itu harusnya tuh kamu yang ngomong begitu.
1: Ya kan aku pikir kamu gak tahu. Kalau tiba-tiba bilang, oh ini tuh yang satu keluarga vampir ya. Iya, betul. Di situ sih firasatku dijanggal ya sahabat suara. Terus yang ini nanti satu-satu mati gitu kan. Terus habis itu satu cewek. Iya, betul. Ya udah deh.
0: Ya oke, okay. Aduh kayaknya aku salah deh. Filmnya tentang apa sih itu, Gin?
1: Enggak, udahlah. Jadi filmnya itu jadi ada sekawanan kelompok penyusup gitu loh sahabat suara. Terus penyusup ini ngambil anak, nyulik anak si Abigail itu, terus dibawa ke salah satu kastil gitulah. Ternyata seiring berjalannya waktu Abigail ini adalah seorang vampire. And then si Abigail ngebunuhin tuh satu-satu. Ternyata dari salah berapa nih? Mau salah? Salah 5.
0: Soal gina.
1: Dari salah 5 si penyusup ini tuh salah satunya tuh ada impostornya.
0: Iya.
1: Touch.
0: Gitu. Ya, seru sih filmnya, seru kok itu filmnya. Karena aku nonton juga maksudnya enggak yang skip gitu juga.
1: Iya, 7,5 lah per 10.
0: Iya, boleh lah.
1: Boleh.
0: Iya.
1: Agak ngebosenin dikit tapi oke. Masih oke filmnya.
0: Apaan? Film ratingnya cuma 6,5. Buat Gina itu 6,5 itu udah tinggi, King.
1: Masih oke lah buat ditonton sama keluarga.
0: Iya.
1: Iya, tapi buat yang gak suka darah banyak-banyak itu sih PR buat kamu, sahabat suara. Banyak memakan darah. Terus apa lagi film dari kamu? Ada gak?
0: Gak ada sih, cuman ya itu aja kemarin. Aku tuh sampai pas nonton Master of Universe itu aku tuh penasaran ini jadi Skeletornya itu siapa ya? Ternyata jadi Skeletornya itu musuhnya adalah Jared Leto. Jared Leto itu. Terus abis itu emang banyak yang ya karena ini filmnya juga film franchise gede juga ya. Nih, tapi akhirnya aku tuh ngelihat si karakter utamanya itu si Adam si He-Man itu tuh aku ngerasa kayak aku pernah nonton dia di mana ya?
1: Di mana?
0: Aku pernah nonton dia di film apa ya gitu. Jadi ini sekedar info aja nih sahabat suara untuk cast-nya itu Ada Nicholas Galitzin, dia sebagai He-Man, Adam. Terus ada Camila Mendes sebagai Tila. Jared Leto yang si Skeletor. Terus Alison Brie jadi Evelyn. Morena Baccarin. Morena Baccarin ini kalau misalnya kamu yang tidak familiar, Morena Baccarin itu yang jadi pacarnya Deadpool.
1: Oh, aku pikir Morena Baccarin itu salah satu merek parfum.
0: Baccarat itu yang kalau yang parfum KW-nya bikin hidung mimisan itu ya.
1: Betul.
0: Dan ya Allah, mbak-mbak yang nge-gym, mas-mas yang nge-gym, kalau Baccaratnya KW jangan dipakai, hidung saya sakit. Saya itu butuh konsentrasi tinggi. Mimisan rasanya.
1: Digiring dikit langsung beda topik kayak gini. Oke. Okay.
0: Sumpah ya, karena aku masih bete banget tuh sama Baccarat KW itu tuh. Terus ada Morena Baccarin tadi jadi Sorcerers. Terus ada Idris Elba. Idris Elba itu yang main di film Pacific Rim.
1: Gak tahu.
0: Yang jadi Edward Pantekos kalau nggak salah, atau nggak di film Thor itu udah jadi Heimdall.
1: Ah, oke. Okay.
0: Terus ada Hawthor Julius Brunson.
1: Bule itu. Banget, bule.
0: Dia adalah strongman dan dia juga yang main di Game of Thrones.
1: Oh.
0: Yang jadi ini saudaranya The Mountain. Jadi The Mountain dia, betul.
1: Ya, jadi The Mountain ya. Oke.
0: Nah, si pemeran utamanya ini yang kemarin tuh pada saat nonton itu aku ngerasa kayak aku pernah nonton film dia.
1: Ya?
0: Tapi gitu. Di mana? Ternyata aku pernah nonton dia di film. Ini apa? Kamu udah nonton atau? Nah, mari kita cek kira-kira Gina udah nonton film ini atau belum.
1: Apa sih?
0: Karena menurut aku harusnya kalau kamu cewek ini kamu udah nonton film ini.
1: Apa sih? Mana-mana?
0: Purple Hearts.
1: Enggak.
0: Ih, parah. Purple Hearts ini kamu gak nonton yang ini loh.
1: Enggak.
0: Ih, nonton deh Gina, aku ya nonton ini.
1: Kenapa sih? Itu nih musikal kan?
0: Iya. Enggak musikal juga.
1: Iya, itu iya.
0: Jadi gak musikal juga. Jadi yeah, okay. Si cewek ini tuh kan dia musisi. Terus dia sakit. Ini Purple Hearts ini ya. Ini sedikit sinopsisnya lagi aja. Jadi akhirnya si ceweknya ini punya teman yang lagi di berangkat ke Iran apa Irak.
1: Oke.
0: Nah, terus? Akhirnya si ceweknya ini bilang, aduh iya gue udah gak punya duit nih buat berobat apa semuanya. Terus dia punya ide lah sama temennya satu. Dibilang kita pura-pura nikah aja yuk biar selama lu pergi. Gue punya ini jaminan buat kesehatan.
1: Bisa ya, gitu ya?
0: Iya, karena kan temenan. Terus kata temennya, sama temen gue aja nih.
1: Kok malah jadi tawar menawar?
0: Iya, karena temen gue ini juga lagi bermasalah sih, cowok ini.
1: Oke.
0: Dia juga lagi punya masalah keuangan juga. Kayak cocok nih kalian berdua. Gitu, dia bilang begitu. Nah, akhirnya mereka ketemu lah rembukan. Akhirnya mereka memutuskan untuk kawin kontrak.
1: Biasa gitu. Ya, klise ya, kontrak ya.
0: Iya, abis itu si cowoknya ini berangkat lah ke medan perang. Ceweknya di sini, si ceweknya ini dapat dapat tunjangan
1: segala macem.
0: Terus abis itu tiba-tiba si cowoknya ini
1: plot twist.
0: Luka perang.
1: Oh, oke.
0: Kalau nggak salah kakinya gitu.
1: Iya.
0: Nah, akhirnya dia harus dikirim pulang.
1: Kakinya doang.
0: Iya, enggak dong. Cowoknya tetap perang di situ. Terus akhirnya udah mau nggak mau supaya jaminan mereka ini tetap jalan, gajinya tetap ada, mereka harus hidup bareng.
1: Oh.
0: Nah dari situlah
1: tumbuhlah rasa cinta.
0: Oh, iya.
1: Klise banget.
0: Ih, sumpah.
1: Tapi nggak suka.
0: Ih, nonton deh. Bilangin nggak percaya?
1: Iya nanti itu ada di Netflix kan?
0: Ada.
1: Purple Heart.
0: Purple Heart.
1: Suara. Dia, aku tuh kadang kurang suka sama yang itu loh, terlalu cita-cita banget. Iya. Karena kadang kayak lihatnya geli, tapi ternyata kalau udah mengalaminya.
0: Tak sikut dulu.
1: Ya kayak gitu sahabat suara.
0: Karena kalau buat aku film-film drama kayak gitu tuh, jujur aku lebih suka film-film drama kayak begitu.
1: Dibandingkan film yang pukul-pukulan?
0: Iya. Pernah nonton film Korea, jadi judulnya A Moment to Remember gak?
1: Enggak.
0: Ih, parah. Nangis, Gin.
1: Ya, jadi di balik face-nya dia yang kayak gini, hatinya dia itu kiti-kiti ya.
0: Apalagi ya, banyak sih. Kalo, jujur aja, kalau aku nonton film drama itu lebih banyak lagi.
1: Berarti kalau misalkan dibandingin dengan film horor gitu misal.
0: Film horor justru yang banyak nonton itu istriku.
1: Oh tapi iya sih, biasanya perempuan sih yang nonton film horor.
0: Walaupun dia setiap nonton film horor minta ditemenin ya.
1: Sambil teriak-teriak kayak gitu kan, tapi tetap ditonton juga.
0: Temenin dong, mau nonton film ini. Ya udah. Walaupun aku sebenarnya genre ku lebih ke drama ya, tapi untuk Adinda apapun akan gue
1: lakukan. Ai Kanda, Adinda.
0: Enggak karena Kanda.
1: Enggak karena aku pikir kamu lebih suka yang kayak film detektif gitu-gitu loh.
0: Tadinya kalau kayak gitu tuh aku justru malah sukanya itu crime dokumenter, kalau yang kayak begitu. Jadi bener-bener apa ya?
1: Terjadi.
0: Iya. Jadi aku pengen tahu, pengen tahu pola pikirnya penjahat itu tuh seperti apa gitu.
1: Oke, paham.
0: Jadi kalau yang kayak cuman yang biasa-biasa atau enggak bener-bener film yang tidak bisa diterima oleh nalar.
1: Iya.
0: Kayak gitu. Jadi gak ada in between tuh kalau aku gak ada.
1: Jadi kalau misalnya romance-romance sekalian,
0: romance-romance banget.
1: Gak nalar sekalian.
0: Kamu udah pernah nonton Notebook belum?
1: The Notebook.
0: Ryan Gosling.
1: Iya, The Notebook yang bikinin rumah biru itu kan?
0: Bikinin rumah biru, tukang.
1: Ya, bukan, The Notebook kan?
0: Iya.
1: Tahu aku, tapi belum pernah nonton full.
0: Ih, parah.
1: Yang iya kan yang bikinin ceweknya rumah kan?
0: Parah, Nar. Notebook dia belum nonton. Parah.
1: Tapi aku tahu.
0: Iya. Tahu doang gak nonton. Itu film. Ditonton. Bukan buat tahu. Pengetahuan itu baru cari tahu.
1: Karena kata aja dia itu sad dalam perjalanan filmnya.
0: Iya.
1: Menyedihkan katanya kan.
0: Iya.
1: Dan aku tidak siap dengan
0: dia. Sumpah. Itu sedih banget. Sama ada satu lagi film. Kalau gak salah. Filmnya apa judulnya? Pernah nonton gak, Nar? Channing Tatum sama... Iya, kalau gak salah ceweknya yang main Notebook itu juga. Yang si ceweknya ini lupa ingatan. Mereka udah nikah. Apa ya filmnya?
1: Ini. Stars-stars itu. Yang ada stars-starsnya itu.
0: Aduh, bukan ya? Lupa deh. Pokoknya coba.
1: CH kan?
0: Iya, Channing Tatum.
1: Double N kan?
0: Iya. Tuh.
1: Iya.
0: Coba lihat filmnya.
1: Channing Tatum Movies. Ini. Fly Me to the Moon. Bukan.
0: Mike lagi.
1: Bukan. Dog.
0: Lagi. Apa ya?
1: Gak ada, bro.
0: Aduh,
1: romance. Iya. Fly Me to... Bukan.
0: Yang mana?
1: Dear John. Coba.
0: Dear John. Tuh.
1: Oh.
0: Itu filmnya sedih juga itu. Gak. Oh, Amanda Seyfried. Iya. Jadi istrinya ini kecelakaan, lupa ingatan. Terus si suaminya ini berusaha untuk ngebalikin keingatan istrinya lagi.
1: Oh, gak tahu lagi.
0: Iya, itu dia. Ih, parah kayak
1: gak
0: begitu. Cewek
1: iya.
0: Tapi tonton, gak jarang nonton, gak asik.
1: Aku tapi nontonnya tuh kayak romcom gitu loh.
0: Romcom. Wah, romcom jangan ngomong sama aku lagi. Lebih banyak lagi aku nonton daripada kamu, Gin.
1: Iya, pasti. 13 going on 30. Terus going abis on 30, itu... Yeah. White Chicks.
0: White Chicks romcom dari mana ini lagi?
1: Kan komedi.
0: Itu mah komedi udah jelas.
1: Yang itu komedi zaman dulu.
0: Iya.
1: Gitu loh. Terus apa lagi? Yang dresses apa?
0: 13 dress. Yang dia ini kan ya jadi bridesmaid kan ya.
1: Iya, betul.
0: Tahu lagi.
1: Iya, aku nontonnya yang kayak gitu-gitu, sahabat suara.
0: Sama, aku juga nontonnya yang gitu-gitu.
1: Jadi mirip-mirip ya.
0: Ya sudah, sahabat suara, sudah jam 10, waktunya kita pamit. Terima kasih, itu ada beberapa rekomendasi film yang mau kamu tonton. Ya kan, yang pasti kalau misalnya mau nonton Master of the Universe, kalau sama anak-anak, buat
1: boleh.
0: Aku sih aman. Dan jangan lupa ada 3 credit ending scene-nya yang bisa kamu tungguin juga, begitu.
1: Jangan langsung keluar itu ya.
0: Iya, post credit scene-nya itu. Betul. Rio Dinata.
1: Gina Joyo.
0: Sampai jumpa lagi. Bye-bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara warga Indonesia
1: memutarkan

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0816-1014-1014. Sebentar saya ambil mouse yang satu dulu nih. Ada tiga mouse soalnya. Kak, lagu sebelum Nadif tadi lagu siapa ya? Waduh, ngasih pekerjaan ke saya. Bentar, kita loncat ke jam 10.41. Kita cek playlist 10.41 itu sebelum Nadif. Itu adalah Jingga terakhir ya. Itu lagu 90-an kayaknya. Is it? Well, anyway, welcome. Selamat datang di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Apa yang terjadi di hari weekend kemarin, Sabtu Minggu, kita ada acara yang namanya Festival Burger Dunia, di mana ini barengan sama Aldi Taher, Iswara jadi official partnernya media. Dan yang menyenangkannya adalah ketika di acara tersebut kan banyak ya tenan-tenan burger, UMKM, terus juga enak semuanya karena makanan. Selain itu ada yang namanya pre-love barang-barang dari penyiar Iswara. Salah satunya saya punya satu barang yang dari zaman pandemi saya beli, niatnya itu adalah pengen yang namanya ngonten make barang ini biar seru gitu ya di TikTok, yaitu adalah beli inline skate atau rollerblade, sepatu roda. Widih, pengen tuh kayak anak-anak TikTok kan, belilah. Tahu-tahu kok susah ya, kok beda ya sama yang zaman-zaman saya sekolah yang ada remnya di belakang. Oke, akhirnya kita museumkan saja. Dan akhirnya kemarin dijual di pre-love, ternyata laku langsung. Yang beli bukan main-main, langsung Aldi Taher yang beli.

Tato dan juga Run dengan Cukup Sudah. Lalu juga ada Salma Salsabil featuring Bass Boy dengan Apa Iya. Yang pasti setelah yang satu ini, ada Monita Tahalea yang siap ngajak kamu nyanyi bareng di 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang bisa kamu dengarkan di iSuaraNetwork.com/

Sin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Cukup sudah dari Yofi Widianto dan juga Ran, yang merupakan lagu aslinya dinyanyikan oleh Bung Glenn Fredly yang sudah menjadi legend karena sudah tutup usia, tapi lagu-lagunya masih dinyanyikan kembali dan masih dibawain juga di beberapa live music. Yang kalau misalnya kalau sahabat suara mendengar lagu-lagu yang pernah didengar, itu biasanya adalah saat ini dinyanyikan ulang oleh musisi era sekarang. Iya gak sih? But anyway, selamat siang untuk yang sudah join di iSuara.network. Itu adalah live TikToknya iSuara. Ada Kang Ujo, ada juga Rizal, Tita, Ida, Ajang, Fiona, Devs, Finis Siregar, Olizonan, Lili, dan juga Rangga.

dengan mereka kayaknya ya. GAC dengan baru siap dimainkan setelah ini. Grup yang baru dua kali manggung, satu kali manggung, panggung keduanya langsung ditanggap sama Java Jazz. Langsung juga collab sama Run. This is NPD. Sempurnanya aku.

0: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan ini juga merupakan jeda untuk kita break sebentar. Jadi buat sahabat suara yang mau makan siang, dipersilakan siapin makan siangnya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
3: Menara Pisa itu nggak cuma di Italia aja, di Semarang juga ada loh. Kamu tahu nggak di mana?
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.
7: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
8: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
7: Setuju, Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
8: Benar, dengan Cheers kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
7: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
1: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
9: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
10: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
11: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
10: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
11: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
12: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
13: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek tiga. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

lagu yang di request oleh Purwani Cegil dari Nabila Takia di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.

0: Chang Cheaters lagu Kamu ya, Hijrah ke London. Aku juga mau nyusul lah ke London ya, Dodo Harahap siap menyusul ke London setelah Dere dengan Mawardi Iswara. Londonnya London mana? London School dong.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

kembalikan di Essentials dengan aduh di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sudah makan siang, sahabat suara? Akhirnya saya colongan 4 lagu makan siang dan udah ready. Nanti ketemu dengan musisi juga di Indokustik. Tapi masih dalam rangkaian 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 4 lagu sudah dimainkan. Selanjutnya, ini lagu yang gak pernah muncul nih. Pasti di playlist teman-teman

baru gajian dan sudah di tanggal tengah-tengah bulan. Jadi kalau misalnya baru gajian, biasanya ngeceknya dari nama makanan dulu, baru harganya. Tapi kalau udah tengah-tengah bulan atau akhir bulan, dicek dulu tuh harganya atau mana yang diskon ya.

Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Pertanyaan yang sampai sekarang belum bisa dijawab, mungkin bisa dijawab dan pernah ada yang menjawab dengan ilmiah. Kenapa setiap selesai makan siang selalu timbul ngantuk?

Imam Kuntoro. Banyak banget. Capek bacanya. Tersapa-sapa aja deh. Dan hai yang sudah ke 0816-114-1014, ada Mas Ivan dari Palembang. Thank you. Dua lagu ini siap dimainkan ya. Andre and the Backbone dan juga Raffi Sudirman setelah Chris Dayanti.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Lagu yang tadi kamu dengarkan sebelumnya adalah Raffi Sudirman dengan Senin sampai Jumat Sahabat Suara, dan menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan nanti di jam 1 siang akan ada Indokustik ngobrol bareng Ivy Alisa tentang single terbarunya. Tapi sebelumnya beberapa lagu menemani kamu menuju ke jam 1 siang. Tiket ada juga Aziz Hedra dan juga ada Bunga Citra Lestari. Pastikan tetap di Iswara, suara warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan lu

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
3: Kamu hangat?
4: Sudah 3 bulan, Mas.
2: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
4: Itu memang tak adil.
2: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendong.
5: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
2: Ditangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
4: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
2: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Badut Gendong dan at Magma.
6: Gek! Apa yang sudah kamu lakukan?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Gina Joyo. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel resmi divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3. Selain pidana penjara, Noel juga dihukum membayar denda administratif sebesar 200 juta rupiah, subsider 90 hari kurungan, serta uang pengganti sebesar 3,435 miliar rupiah. Jika tidak dibayar, maka kekayaan Noel dapat disita dan dilelang untuk melunasi dendanya. Album Menari Dengan Bayangan milik Hindia resmi mencatat sejarah baru dengan menembus 2,5 miliar streams di Spotify, yang menjadikannya sebagai album berbahasa Indonesia dengan jumlah pemutaran terbanyak di platform tersebut. Dirilis pada 2019, album solo perdana dari vokalis band Fist ini terus menarik pendengar baru berkat kekuatan utama lagunya melalui pesan yang jujur, personal, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Universitas Indonesia resmi menjatuhkan sanksi skorsing kepada 15 mahasiswa Fakultas Hukum yang terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik KSBE yang viral 11 April lalu. Selain skorsing, para pelaku juga diwajibkan mengikuti konseling psikologis serta mata kuliah bermuatan anti kekerasan seksual. UI menegaskan akan terus mendampingi para korban dan memperkuat upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.

0: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Halo Sobat Suara, sudah jam 1 lewat 10 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dodo Harahap sekarang ini gak sendirian, karena saya sekarang ini sudah barengan sama musisi di Indokustik, yang dimana kalau ngomongin soal penyanyi terus juga performer itu biasa. Kalau ini beda, penyanyi, penulis lagu, storyteller yang karya-karyanya berhasil menciptakan suasana yang hangat, terus juga personal dan penuh makna. Single terbarunya yang akan kita obrolin kali ini adalah tentang sebuah perpindahan hubungan yang loh kok kayak anak kantoran ya, pindah-pindah pelan. Pindah pelan-pelan ya. Mengangkat cerita tentang kejujuran emosional, proses menerima sebuah hubungan yang perlahan selesai, dan kisah-kisah yang ternyata sangat dekat dengan kehidupan Sahabat Suara. Langsung aja, ini dia, the one and only Ivy Alisa.
1: Hai, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang.
0: Fresh banget kamu.
1: Wow. Masa sih?
0: Iya, luar biasa loh ya nih. Dengan adanya karya ini banyak pertanyaan yang pastinya maksud tujuannya apa. Tapi sebelum kita bahas lagu baru ini kan Ivy kan dikenal sebagai songwriter yang hampir selalu menulis lagu-lagunya sendiri.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus ini pertanyaannya adalah, dari kapan sih kamu udah mulai suka menulis lagu?
1: Kayaknya udah lama sih sebenarnya. Dari umur aku 15 kayaknya. Itu aku awal mulai nulis lagu dan aku publish.

0: di grup aku yang sebelumnya kan Blink. Itu terus baru-baru ini aku akhirnya aku mencoba untuk menulis lagu lagi untuk karya aku sendiri. Nah di situ terasa lebih kayak aduh bisa nggak ya nih kalau sendiri, kalau ini kan kalau karya bersama kayak ya udah gitu. Terus aku ngerasa kalau nulis buat sendiri tuh lebih terpressure sedikit.
1: Terpressure?
0: Iya, dulu banget ya. Dulu, karena kayak ini udah cukup oke belum ya? Terus kayak cocok gak ya sama karakter aku pada saat itu? Kan aku belum tahu karakter solo aku akan seperti apa kan. Gitu. Taunya pas alhamdulillah udah menemukan style yang aku suka. Aku jadi lebih pede untuk nulis lagu sendiri sih gitu.
1: Lebih pede untuk menulis lagu sendiri, berarti apakah ini merupakan menulis lagu ini maksudnya cara terbaik kamu untuk bercerita?
0: Salah satunya.
1: Selain nulis lagu, nulis di media lain nggak? Di medium lain nggak maksudnya?
0: Iya, aku suka journaling sih.
1: Oke.
0: Jadi sebenarnya aku awalnya memang pendiam ya orang. Bukan pendiam sih, sebenarnya lebih introvert ya. Introvert, dan banyak hal yang aku pusingin sendiri di dalam kepala aku gitu.
1: Makanya journaling.
0: Makanya kita nulis gitu. Dan nulis lagu juga salah satu yang bikin aku semangat lagi untuk kayak mengekspresikan apa yang aku nggak bisa omongin langsung gitu. Tulis di dalam lagu ataupun jurnal gitu.
1: Oh gitu. Ini kan udah 2 album ya. Dan banyak single juga yang udah rilis. Sering dimainkan juga di Iswara ya. Dan
0: thank you.
1: Gimana sih kamu melihat perkembangan diri kamu sebagai seorang musisi sampai hari ini? Dari yang tadinya mungkin kamu merasa bahwa terpressure ketika nulis, terus belum tahu nih arahnya dan juga personalitinya bentuknya kemana. Gimana perjalanan ini akhirnya?
0: Perjalanannya kayaknya emang harus dicoba terus sih. Awal-awal kan aku merasa kurang pede gitu kan. Terus lama-lama kayak oke, ada satu lagu pertama solo aku adalah judulnya Gitar waktu itu. Terus dari situ akhirnya aku nulis banyak lagu juga. Tapi kayak banyak yang kok gak srek ya gitu. Padahal indikator srek atau gak srek kan sebenarnya kayak cuman aku doang yang tahu ya. Maksudnya kayak cuman aku yang ngerasa doang. Mungkin sebenarnya orang di luar sana juga kayak oh cocok-cocok aja.
1: Suka-suka
0: gitu.
1: Aja ya.
0: Iya,
1: orang dicat, orang ditawarin ya. Kayak orang kalau tamu ditawarin kan iya-iya aja ya.
0: Iya,
1: kitanya aja yang kayak sempurna gak sih nih?
0: Itunya tuh yang lumayan lama tuh perdebatan dengan diri sendiri.
1: Tapi emang kamu ngerjain itu semua sendiri atau ada diskusi juga dengan orang lain sebelum meluncurkan karya-karya kamu?
0: Kalau untuk pemilihan lagu aku mostly emang sendiri sih dari awal gitu. Jadinya aku yang lama adalah mencari style gitu.
1: Oh gitu. Berarti kalau bisa dibilang sekarang ini style kamu, kalau dulu kan grup ya.
0: Iya.
1: Nah sekarang ini berarti kamu bisa bilang stylenya
0: sebenarnya masih apa? Pop, tapi memang ada kayak belok ke sedikit folk dan jazz gitu. Jadi gak pure yang kayak pop Indonesia pada umumnya lah gitu. Kayak ada belok-belok sedikit kayak ada sesuatu genre-nya gitu.
1: Dari 1 sampai 10, dari perkembangan kamu yang tadinya masih under pressure segala macam, menurut kamu sampai hari ini ya, sampai menit ini ya, kamu 1 sampai 10 udah di angka berapa?
0: Apanya?
1: Untuk menemukan personality yang menurut kamu udah mateng nih, udah oke nih.
0: Waduh.
1: Atau masih mencari, atau masih mana ya?
0: Aku masih terus mencari sih, tapi kalau mungkin aku udah lumayan pede tuh di angka berapa ya? 7-8 lah.
1: 7-8, dikit lagi matang berarti ya. Insyaallah ya.
0: Tapi masih terus mencari, misalkan aku ngerasa ini Ivy banget nih udah di angka 8. Ya, sisanya kita explore terus karena kan enggak mau stuck di satu tempat.
1: Betul,
0: ya.
1: Jelas ya. Nah, ini sebelum kita bahas lebih jauh, kalau dibandingkan dengan karya-karya sebelumnya ya, karya-karyanya Ivy sendiri, apa yang membuat tadi aku udah sempat sebut pindah pelan-pelan ini terasa spesial, Vi?
0: Apanya yang membuat?
1: Si pindah-pindah pelan ini, menurut kamu ini karya yang terspesial tuh menurut kamu apa?
0: Apa ya, mungkin karena lahir dari cerita-cerita orang dan sahabat terdekat aku juga gitu. Jadi aku merasa aku lebih banyak observe di sini. Dan aku happy sih dengan gimana hasilnya turns out menjadi lagu pindah pelan-pelan ini. Maksudnya dari hal-hal sehari-hari yang tadinya tuh ada di kepala aku, aku observe, aku lihat dari social media gitu, tiba-tiba kayak lahirlah menjadi sebuah karya gitu. Dan menurut aku itu ada kesenangan tersendirinya sih.
1: Nah ini pasti penasaran juga sih sahabat suara, kenapa akhirnya nama judul, pemilihan judul lah, bukan nama judul.
0: Iya.
1: Jadi pindah pelan-pelan, ada apa dengan pindah pelan-pelan ini?
0: Karena sebenarnya mau mengcapture momen dimana pasangan kita, kalau di sini ya ceritanya pasangan kita itu move on duluan ketika bahkan hubungan itu masih berlangsung gitu. Okay. Jadinya tadinya kayak cuman misalkan pindah hati, terus kayak itu kurang mengcapture gitu loh momen sebagai judul lagunya gitu. Okay. Tapi kayak pindah hati, ya benar sih pindah hati, tapi apanya gitu. Akhirnya pindah pelan-pelan kayaknya judul yang paling pas gitu.
1: Oh, pindah pelan-pelan. Iya. Pelan-pelan kita kulik lagi lebih dalam ya dari single ini ya.
0: Iya.
1: Singlenya Ivy Alisa dengan Pindah Pelan-Pelan. Hai, Maca, lalu juga Berlianto. Wah, dia memberikan ini acknowledge kalau Ivy di Java Jazz keren kemarin featuring Mata Yura.
0: Oh, thank you.
1: Nice pick loh, dia dateng loh ya. Wow, yeah, terus you juga Maca, Mr. Dave. Hai, banyak banget. Anca juga dari sebelah kesini langsung. Yang tadi ya, so nanti sama suara yang live TikTok juga nonton di iswara.network. Stay tune karena kita masih akan ngebahas, saya tepatnya akan ngebahas lagi tentang Pindah Pelan-Pelan. Pasti tetap di Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ya, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lagu dari penyanyi favoritnya Ivy, yaitu adalah Andin. Suka banget ya?
1: Suka.
0: Berarti udah sering ini dong, kalau Java Jazz dulu sering melihat dia dengan mata berbinar-binar.
1: Oh my god, iya. Dia diva. Kalau Java Jazz suka nonton Kandin sih kadang.
0: Dan dia gak pernah absen ya dari Java Jazz.
1: Iya,
0: ya?
1: Ternyata udah 20 tahunan.
0: Kayak wow masih, dan suaranya masih sama, dan dia masih aktif ya.
1: Iya.
0: Sepertinya kayak gitu gak sih kalau musisi pengen kayak Andin gak sih di setiap generasi muncul?
1: Salah satunya iya sih menurut aku, karena aktif, apa, merilis album produktif itu satu. Terus juga pengen kayak tetap bisa menjadi diri sendiri sih. Jadi kan kalau dilihat-lihat kan udah puluhan tahun tapi tetap bisa merilis lagu ya sesuai apa yang dia inginkan gitu.
0: Yoi, apa namanya? Lahir dari Elva Sosioria.
1: Iya.
0: Tapi kamu ada itu juga gak? Ada ikut pendidikan formal?
1: Iya, aku
0: untuk
1: di Elva juga.
0: Elva juga? Oh my god. Itu tau Elva gak, Goy? Ya kamu terlalu gen sih. Main dong ke Elva. Itu adalah kalau lu gabung di situ, ya gabung, belajar musik sebenarnya. Tapi itu waktu itu emang ini ya, emang gara-gara Sherina kayaknya ya. Sherina,
1: iya.
0: Andin ya.
1: Mereka salah satu pelopor nih.
0: Yoi.
1: Elva Music School.
0: Ada anak choir dari mana? Dari Elva, soal minder. Oke, kasih tempat. Karena gue anak choir. Bas.
2: Di Elva juga dari.
0: Enggak dong, enggak di. Enggak percaya aku bas ya. Ya enggak apa-apa deh. Bas tuh ada do ke bawah semua. Jadi dia, mereka butuh yang lebih deep tone.
1: Iya.
0: Lebih deep tone. Nah, yang ini kita akan enggak ngebahas tentang choir, tapi ngebahas tentang pindah pelan-pelan.
1: Oke.
0: Okay. Jalan ceritanya apa nih, Ivy?
1: Jalan ceritanya dimulai dari bait satu dulu ya. Itu
0: okay.
1: Tuh kita ngelihat pasangan kita tuh mulai kok ini kayak misalkan tatapannya tuh udah entah kemana, terus lamunannya juga kok berbeda ya rasanya. Terus di pre-chorusnya aku ngomong kau hadir tapi tak di sini, terus rasanya mulai tak sama lagi. Jadi kayak orangnya ada sih di sini, tapi kok nggak hadir ya? Kayak kita nggak dalam apa ya, situasi yang sama, kita nggak dalam ritme yang sama lah hubungannya gitu. Terus ya udah, ternyata aku baru tahu kalau pasangan kita tuh pindah hati duluan gitu. Pantes aja kok kayak gampang banget sih ngelupain kita. Ternyata dia sudah standby untuk move on lebih dulu gitu.
0: Oh, jadi emang dia secara pelan pengen pindah hati, tapi ya gak pakai kata-kata pindah hati, akhirnya pindah pelan-pelan.
1: Iya, pindah hati pelan-pelan, ada liriknya.
0: Oh, dan itu semua kamu yang nulis itu,
1: iya.
0: Liriknya?
1: Betul.
0: Oke, okay. Di lagu ini kamu jadi membahas soal emosional yang jujur. Berarti kalau aku mau tanya, arti kejujuran emosional menurut seorang atau versinya Ivy itu apa?
1: Kejujuran emosional maksudnya dalam menulis lagu?
0: Apapun itu, dalam berkarya atau juga dalam memutuskan sebuah keputusan? Sama kayak kejujuran emosional dong.
1: Iya sih, benar. Kayaknya salah satu case-nya bisa di sebuah hubungan juga bisa sih. Kayak misalkan pindah pelan-pelan ini sebenarnya sesuatu yang harusnya bisa dikomunikasikan sih gitu, sehingga pasangannya tidak merasa kok kayak merasa ditipu gitu kan. Ibaratnya kayak kita baru broken heartnya sekarang, tapi ternyata dia udah happy aja karena sebenarnya sebelumnya dia udah pindah duluan hatinya. Jadi kayak pas kita baru sedih, si pasangan kita udah happy lagi.
0: Udah baik-baik
1: gitu
0: aja ya.
1: Padahal seharusnya dengan relationship itu sparksnya agak berkurang atau mungkin kan kerasa ya kok agak gini ya dinamika hubungannya. Itu sebenarnya sesuatu yang bisa dikomunikasikan kok. Gitu.
0: Berarti kamu emang orangnya kalau dari hubungan ya lebih baik ngobrol dulu ya daripada cuma sebelah pihak doang.
1: Sebenarnya iya sih.
0: Dan apakah ini sebenarnya cara kamu untuk menyuarakan isi hati kamu ke orang yang pernah nggak sih ditinggalin pelan-pelan gitu? Gak usah nyebut.
1: Semoga enggak ya.
0: Aduh, jangan dong, berarti enggak ya. Berarti ini jangan-jangan bisa jadi ada teman yang cerita ke kamu, kamu terinspirasi dengan itu?
1: Iya, itu emang salah satu teman dekat aku sendiri.
0: Oh, berarti kamu memang teman yang diandalkan ya, teman yang diandalkan untuk menampung cerita mereka ya?
1: Iya. Terus kayak kata teman aku kayak feel free to turn it into a song.
0: Asik.
1: Dengan izin ya, kita enggak main masuk. Tapi anonimus kita.
0: Iya. Iya, jangan dong ya, supaya kepercayaan teman-teman kamu juga lebih nyaman lagi kalau mau cerita lagi.
1: Benar.
0: Karena kan ada sebuah karya di balik cerita mereka berarti ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, ada nama Ari Renaldi.
1: Betul.
0: Nah, ini produser ya.
1: Jadi
0: dia memproduseri pindah pelan-pelan ini.
1: Iya.
0: Berarti ini adalah sebuah kemampuan yang unik lagi nih dari Ivy nih. Aku lihat nih kamu ternyata bisa berkolaborasi dalam membangun sebuah karakter musik. Nah, prosesnya itu repot gak kamu kalau misalnya kerja sama orang lain, termasuk sama Ari Renaldi nih?
1: Oke, okay, kalau sama Kang Ari itu sebenarnya album sebelum aku sebelumnya, album Menata itu full sama Kang Ari. Jadi aku udah dapet lah dinamika kerjasamanya gitu. Dan aku udah nyaman sih so far kayak gini. Jadi biasanya aku nulis di rumah, aku nulis demo. Terus demonya rough gitu, tapi aku udah ada gambaran aransemen musiknya. Kayak ini bakalan instrumennya bakalan drum, bass, ada gitar tapi dominannya gitar misalkan gitu. Itu aku udah kebayang biasanya. Terus baru aku bawa ke studio. Kang Ari di Bandung masalahnya. Kita jadi harus ke Bandung gitu sekali untuk workshop bareng-bareng. Karena kayak kalau kirim-kiriman data doang kayak enggak
0: ini kayak remote gitu, kayak
1: kurang dapat feel-nya aja. Jadi aku selalu bela-belain untuk datang ke studio di Bandung supaya kita bisa godok musiknya bareng gitu.
0: Oke. Tapi ini yang menariknya adalah di lagu ini ya, ada kalimat bahwa hubungan kadang selesai jauh sebelum benar-benar berakhir.
1: Iya.
0: Coba, hubungan kadang selesai jauh sebelum benar-benar berakhir. Menurut kamu, bagaimana seseorang bisa menyadari ketika ada di fase tersebut?
1: Mungkin itu seperti pre-chorus yang aku tulis itu, kau hadir tapi tak di sini gitu. Jadi rasanya kayak kita masih kok in a relationship gitu, orang masih ada, kita masih
0: ketemu.
1: Kok iya, tapi rasanya udah beda. Gitu. Di situ kayaknya sebenarnya bisa, salah satunya bisa dikategorikan kalau ini kayaknya hubungannya sebenarnya udah selesai tapi kayak formalitas aja gitu. Jadi kan rasanya udah hampa, udah enggak ada sparknya lagi gitu.
0: Aduh, kayak buang-buang waktu ya. Udahan aja enggak sih sebenarnya sih? Kayak ngomong aja sih lo udah ya, enggak usah namanya diem-diem ya. Abis ini kita akan main jawab dengan nada.
1: Oke.
0: Jadi ada pertanyaan, silakan jawab dengan nada dengan minus one yang akan menunjukkan kemampuan kamu dalam bermusik. Asik, 2003 dibalikin lagi nih.
1: Kita lagi padang gitu.
0: Menengah ke bawah aja nadanya ya.
1: Oke, kita coba ya.

0: ngobrolin tentang karya dia pindah pelan-pelan di iya belum maaf aku yang ngantuk ternyata maaf ya aku habis makan soalnya gue bilang juga apa gue jangan pernah makan pas lagi siaran ngantuk karena saya dingin banget ya setuju nggak Vi?
1: Setujunya makanya aku udah dari rumah udah siap pakai jaket
0: ya oke okay. Dan yang kali ini yang kita akan bahas adalah pindah pelan-pelan dan bakal kenalan lebih dekat lagi menyapa juga sahabat suara yang minta aku suka banget sama Ivi. Salam ya buat Ivi dari Maca.
1: Oh, hai Maca.
0: Nama panjangnya Maca Cueda.
1: Ya ampun, oke, salam kembali untuk Maca. Have a nice
0: garang
1: day.
0: Aja. Have a nice day Maca ya. Ngomongin tentang MV atau music video. Konsep gimana nih? Siapa yang bikin MV-nya?
1: Sebenarnya kalau MV kita kerja sama sih kemarin sama anak-anak film dari UMN. Wah. Tuh. Jadi mereka sebenarnya lagi mengerjakan sebuah project juga music video, tapi dia butuh kayak talent dan ininya juga apa lagunya. Kebetulan aku juga lagi mau rilis, jadi pas banget sih ini kerja sama yang pas. Jadi kita bisa godok konsepnya sendiri, terus bareng sih sebenarnya mostly bareng dari konsep MV-nya seperti apa sampai ke detail warnanya, pemilihan talentnya, terus lokasi sampai ke detail-detail ceritanya itu aku juga ikut turun tangan juga sih gitu.
0: Menyenangkankah bekerja sama dengan adik-adik UMN?
1: Iya dong, menyenangkan karena fresh lagi kayak aku banyak yang baru kenalan kan. Tapi surprisingly kerjasamanya enak sih, maksudnya kayak tektokan ngobrolnya, terus juga visi misi yang aku mau sampaikan tuh kayak ya cukup tercapture dengan baik lah sama mereka gitu.
0: Ada aha moment nggak kayak oh nggak pernah kepikiran nih mereka ngasih ide kayak gini-gini dikasih
1: mungkin
0: ruang nggak sih?
1: Pas ini sih pas pemilihan lokasinya gitu. Oh, iya? Aku tadinya cuman kayak ya udah amannya yang sekitar Jakarta, terus tiba-tiba mereka come up dengan kayak aku ada opsi nih di Anyer gitu kayak
0: Anyer?
1: Oke okay, wow. Kayak untuk syuting MV agak kayak wah effort ya ke Anyer gitu. Tapi mereka ada dengan opsi itu, terus juga possible dan memang cocok gitu. Jadi kita ke Anyer untuk itunya lokasi syutingnya gitu.
0: Berarti jangan-jangan mereka udah punya gambaran juga ya suatu saat menghandle project gue pernah ke Anyer, antar pengen gue rekomendasiin ke sini kali ya karena.
1: Enggak, kayak mereka baru research juga katanya untuk lagu ini dan pertama kali mereka propose untuk visualnya juga. Itu sesuai yang ada di bayangan aku pas nulis lagu gitu. Ijo-ijo, terus kayak unsur alam gitu. Jadi cocok lah.
0: Wow. Dari seluruh lirik yang ada, adakah bagian yang paling mewakili inti cerita pindah pelan-pelan?
1: Tentu saja di refnya, karena kan langsung pada intinya. Ternyata kau pindah

0: pantas aja. Gitu.
1: Pantesan kok ditanyain kok sering gak fokus. Mm-hmm. Udah gak kemana-mana lagi ternyata fokusnya di kita. Udah kemana-mana juga ternyata pikiran dia ya. Aduh, semoga ini gak kejadian ya. Kita ketok-ketok ini dulu meja ya, karena ribet itu ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan Ivy menjawab pertanyaan dengan nada.
0: Oke.
1: Dengan outro, dengan minus one. Yang gak tahu ini lagu siapa. Jadi kita menemukan kayaknya enak nih kalau ada musisi disuruh jamming di sini ya.
0: Boleh.
1: Jadi kamu tinggal nyanyiin aja jawaban yang aku tanyain. Ready?
0: Ready.
1: Alright. Oke.

0: selanjutnya. Musisi siapa yang pengen banget kamu ajak kolaborasi tapi belum kesampaian?
1: Aku tahu itu adalah Om Duta, Sheila on 7.
0: Alright. Kalau siang ini ada yang ngajak kamu makan atau kira-kira ngajak makan siang bareng?

0: Keluarga Indonesia.
1: Inilah Suara Jawa Tengah.
2: Warga Jateng, Jawa Tengah akan mempertahankan sebagai lumbung pangan nasional dengan memperkuat infrastruktur air dan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Sejumlah kepala daerah di wilayah Subos, Sukowono, Serater menyampaikan kebutuhan penguatan sektor pertanian dalam rembuk pembangunan Jawa Tengah 2026 di Pendopo Kabupaten Boyolali Selasa lalu. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengatakan kondisi ketahanan pangan di daerahnya masih aman dengan surplus produksi beras yang melebihi kebutuhan masyarakat. Namun, ia meminta perhatian khusus bagi daerah-daerah yang berperan sebagai lumbung pangan. Menurutnya, daerah berbasis pertanian memiliki tantangan tersendiri. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Pemkot Semarang terus mematangkan persiapan menjelang penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Tak hanya fokus pada kesiapan venue, perlombaan, dan layanan, Pemkot Semarang juga menyiapkan pengalaman wisata religi dan heritage yang akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para tamu. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkot Semarang menggandeng Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies atau ASITA guna menghadirkan berbagai paket wisata yang mengangkat sejarah Islam, budaya, serta wajah toleransi yang telah lama menjadi identitas kota Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan MTQ Nasional bukan sekadar ajang syiar Al-Quran, tetapi juga momentum strategis untuk memperkenalkan kekayaan sejarah dan keberagaman kota Semarang kepada masyarakat dari berbagai daerah. Dalam paket wisata religi yang disiapkan, peserta dan tamu MTQ akan diajak menelusuri berbagai situs penting penyebaran Islam di Semarang. Destinasi yang masuk dalam rute wisata antara lain Makam Sunan Trebojo, Makam Kiai Haji Soleh Darat, Makam Ki Ageng Pandanaran, hingga Masjid Kauman Semarang yang memiliki nilai historis tinggi. Tak hanya itu, ASITA juga merancang paket wisata heritage yang menampilkan keberagaman budaya dan keagamaan kota Semarang. Rute tersebut akan menghubungkan sejumlah ikon kota seperti kawasan Kota Lama, Lawang Sewu, Gereja Blenduk, hingga Puri Agung Girinata sebagai simbol harmoni yang tumbuh di tengah masyarakat multikultural. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng sudah menganggarkan perbaikan jalan Randu Blatung Cepu Kabupaten Blora. Pekerjaan yang dianggarkan sebanyak 5,276 miliar rupiah pada 2026 ini sudah memasuki tahapan pelelangan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro menjelaskan anggaran 5,276 miliar tersebut dialokasikan untuk menangani perbaikan ruas jalan yang rusak berat di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung. Selama 2025 hingga 2026, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran sebesar 45,86 miliar untuk memperbaiki jalan provinsi di Kabupaten Blora sepanjang 101,5 km. Selain mengandalkan APBD Provinsi Jawa Tengah, Pemprov juga menempuh upaya melalui usulan penanganan ruas jalan di Kabupaten Blora melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemkot Semarang membawa angin

diharapkan bisa dikelola secara kreatif. Untuk urusan lingkungan hidup, warga didorong mengoptimalkan pengelolaan sampah mandiri dan limbah rumah tangga. Sementara di sektor ketahanan pangan, fokusnya adalah pengembangan pertanian.

Lingkungan Hidup Republik Indonesia Jumhur Hidayat baru-baru ini. Didampingi Sekda Kota Semarang Hadi Prianto, Menteri meninjau kebun Bulusan Edu Park yang selama ini berkembang sebagai pusat edukasi lingkungan dan ekonomi sirkular berbasis masyarakat. Kunjungan itu dilakukan untuk melihat langsung pengolahan sampah organik menggunakan inovasi BioWash Promix yang dikembangkan Yayasan Peduli Lingkungan Penghijauan Melindungi Bumi dari Polusi. Inovasi itu memanfaatkan bioaktivator berbasis mikroorganisme untuk mempercepat penguraian sampah organik menjadi media tanam, pupuk maupun nutrisi tanaman yang ramah lingkungan. Selain mengolah sampah, kawasan itu juga menjadi ruang edukasi lingkungan, penghijauan, urban farming, serta pemberdayaan

0: lain masuk wilayah timur. Untuk wilayah barat, pertandingan fase grup akan dimainkan di lapangan Kunceng Gubuk dan lapangan Bugel. Sedangkan wilayah timur akan menggunakan lapangan Pakis dan lapangan Selo sebagai venue utama. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

0: 2025 adalah...
1: Aduh, deg-degan.
0: Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
2: Udah Pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
3: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
2: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, ticus. Hah?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus. Dari Winsport.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ada ganjel rel yang jadi makanan khas kota Semarang. Tahu nggak itu makanannya kayak apa?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit. Go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit. Go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: kotak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Let's enjoy the
4: ride. Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Wow.

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus! Ah, seger.
2: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Wingsburg.

0: Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.
1: Mudah-mudahan

0: K-pop lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.

Ya. Terus selain ada yang ulang tahun, ada apa lagi? Hari ini mungkin ada yang dapat kabar bahagia gitu. Lulus. Bentar, pengumuman kelulusan kapan sih? Soalnya lulus apa dulu nih ya? Lulus untuk jadi pacarnya, itu sih emang nggak ada ini, nggak ada jadwalnya kalau tentang hal itu. Atau mungkin lulus lulus SD udah, lulus SMP pengumuman udah ya, lulus SMA, SMK. Nah, abis ini abis lega, terus siap-siap ya buat mau cari tahu mau lanjut kemana dan lain sebagainya ya. Ada yang mau lulus SD langsung kerja mungkin? Jangan dulu ya adik-adik ya. Iya. Ditimba dulu ilmunya, ditimba ya. Kalau misalnya kamu terlalu malas untuk menimba, pakai sanyo. Pompa. Jangan malas-malas. Ini kota Semarang tuh lagi emang agak ngajakin malas ya. Bisa dibilang hari ini tuh enggak terlalu panas, enggak terlalu sumuk gitu. Tadi pagi juga enak adem ya. Air yang diguyur juga rasanya tuh adem gitu. Mudah-mudahan ya, dengan lumayan ademnya kota Semarang hari ini yang agak-agak bikin mager, males gitu kan, gak ngerubah mood kamu jadi gak enak ya, justru bikin mood kamu jadi lebih oke buat sore ini. Karena nih aku bakal nemenin kamu di suara santai lagi. Begitu ya, Selasa besok enggak, oke. Ya, hari Senin biasanya Gina, tapi hari ini aku dulu yang nemenin kamu ya. Kita mau ngapain aja sore hari ini sahabat suara ya. Siapin dulu kopinya, pokoknya banyak hal yang menyenangkan yang bakal kita obrolin deh di suara santai bareng Angie.

90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Masih hari Senin tapi kita udah mau ngomongin liburan ya. Kenapa liburan? Ya ini karena ada satu kebijakan yang baru banget diterapkan sama pemerintah Jepang nih, sahabat suara. Jadi secara resmi sudah diumumkan ya, kebijakan baru yang bakal berdampak langsung untuk para turis internasional yang masuk ke negara ini ya. Dimana mulai 1 Juli 2020

bye-bye itu berarti ya. Sayonara kan dadah gitu kan. Sampai ketemu lagi gitu. Itu berarti kayak pajak bye-bye. Itu bakal meningkat dari 115.000 rupiah ya. Ini kita langsung rupiahkan aja ya. Menjadi sekitar 340.000 rupiah. Naiknya itu hampir 3 kali lipat berarti. Ya, hampir 3 kali lipat, hampir 200%. Nah, ternyata ya kebijakan ini pertama kali diperkenalkan dari Januari 2019 gitu. Nah, pajak turis asing ini mengikuti langkah yang emang udah diterapkan sama negara-negara lain. Sebelumnya kalau misalnya kamu pernah ke New Zealand ya, kamu juga akan merasakan bagaimana dikenakan yang namanya sayonara tax ini. Cuma istilahnya berbeda gitu ya. Terus di Bhutan juga ternyata begitu. Nah, pemerintah menilai kenapa harus dilakukan penyesuaian. Karena dari Jepang sendiri sekarang ini ya, begini. Pengennya itu menarik wisatawan internasional. Lah tapi kan mahal sayonara tax-nya. Nah, ternyata dari pihak Jepang sendiri nih ya, pengen menarik wisatawan internasional untuk datang ke negaranya, yaitu adalah para wisatawan yang memang pengen menikmati wisata di Jepang dengan tidak mengurangi kualitasnya. Jadi nih kalau misalnya tadi itu kan ada sayonara taxi yang memang sudah melakukan penyesuaian ya, yang sudah dilakukan penyesuaian gitu harganya atau tarifnya gitu ya. Nah, supaya kualitasnya ini bisa tetap terjaga, destinasi wisata di sana itu bisa tetap terawat dengan baik, terus juga bisa selain untuk wisatawan internasional, tentunya juga tetap memberikan kenyamanan untuk warga lokal gitu ya. Jadi ya, inilah kebijakan yang diberlakukan. Nah, sementara nih banyak pajak turis itu dikenakan per malam sebagai persentase dari biaya akomodasi. Sedangkan kalau misalnya di Jepang, ini turis tuh cuman ditarik satu kali, yaitu adalah pada saat keberangkatan dari negara Jepang, alias buat yang, kalau misalnya kamu dari Indonesia, berarti buat yang mau pulang ke Indonesia sebelum keluar dari Jepang itu akan dikenakan sayonara tax ini senilai tadi itu ya sekitar 340.000 rupiah begitu. Jadi per 1 Juli ya, catat ya, kalau misalnya nanti kamu ternyata aku udah di Jepang nih gitu dan emang ada rencana balik setelah tanggal 1 Juli, ya udah berarti ini bakal mulai diberlakukan. Coba nanti kamu kabar-kabarin ya, emang bener udah diberlakukan atau bahkan nanti bakal ada penyesuaian lagi yang lain. Maksudnya jadwalnya diundur, nunggu kamu pulang dulu baru dinaikin misalnya. Kok enak.

0: ada ganjel rel yang jadi makanan khas kota Semarang. Tahu nggak itu makanannya kayak apa?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Gas, genggam hadir. Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
3: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
2: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Gina Joyo. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel resmi divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3. Selain pidana penjara, Noel juga dihukum membayar denda administratif sebesar 200 juta rupiah, subsider 90 hari kurungan, serta uang pengganti sebesar 3,435 miliar rupiah. Jika tidak dibayar, maka kekayaan Noel dapat disita dan dilelang untuk melunasi dendanya. Album Menari Dengan Bayangan milik Hindia resmi mencatat sejarah baru dengan menembus 2,5 miliar streams di Spotify, yang menjadikannya sebagai album berbahasa Indonesia dengan jumlah pemutaran terbanyak di platform tersebut. Dirilis pada 2019, album solo perdana dari vokalis band Fish ini terus menarik pendengar baru berkat kekuatan utama lagunya melalui pesan yang jujur, personal, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Universitas Indonesia resmi menjatuhkan sanksi skorsing kepada 15 mahasiswa Fakultas Hukum yang terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik KSBE yang viral 11 April lalu. Selain skorsing, para pelaku juga diwajibkan mengikuti konseling psikologis serta mata kuliah bermuatan anti kekerasan seksual. UI menegaskan akan terus mendampingi para korban dan memperkuat upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM, Isuara, Suara Warga Indonesia.

102 FMI, suara-suara warga Indonesia. Balik lagi masih di Suara Santai barengan sama aku Lilian Angie. Yang kita mau jalan-jalan lagi kali ini ya. Ke mana? Kemana kok nanya sih, orang ngajakin, harusnya mah ngajakin aja ya. Kita mau ke China dulu. Jadi baru-baru ini ya, ada pemandangan yang tidak biasa. Di mana ada sejumlah robot yang terlihat berada di jalanan Hangzhou di provinsi Zhejiang ya, sebagai polisi lalu lintas di sana. Ini oh, mereka kayak naik apa sih istilahnya tuh, board gitu ya. Terus pakai seragam polisi, seriusan. Polisinya tuh polisi lalu lintas gitu, bahkan lengkap dengan topinya gitu ya. Dan mereka tuh berjaga-jaga di persimpangan. Jadi ada kayak zebra cross gitu yang saling menyilang. Jadi ini memang ada beberapa persimpangan. Nah, dia tuh ada di antaranya itu. Ada sebanyak 15 robot pekerja ya pada saat itu, dan mereka ini memang tidak semuanya robot. Jadi memang ada juga polisi manusia, di mana keberadaan dari para polisi robot ini adalah untuk membantu ya, dari polisi manusia ini mengatur lalu lintas. Aku ngebayangin di China itu kan orangnya banyak banget. Orang di Indonesia udah banyak, di sana lebih banyak lagi. Akhirnya dikerahkanlah ini ya, terutama di persimpangan utama, di banyak distrik yang ada di sana gitu. Nah, wilayah-wilayah ini adalah area-area yang dianggap penting ya, seperti misalnya tempat wisata Dana Barat, terus area komersial tepi danau, jalanan utama perkotaan gitu. Pokoknya yang rame ya, yang rame dan padat ya lalu lintasnya. Iya, jadi di situ para robot ini kemudian bekerja untuk mengarahkan, tugasnya adalah untuk mengarahkan kendaraan, juga pejalan kaki, termasuk mengendalikan lalu lintas dan melayani wisatawan untuk navigasi. Dia ini kayak komputer berjalan ya, ini bener-bener mobile komputer gitu. Kalau kamu dateng atau jalan-jalan ke sana terus bingung ya, ini gimana ya, terus kamu melihat di situ ada polisi robot, boleh banget kamu hampiri. Mau pakai bahasa Inggris juga silahkan ya. Nanti kamu tinggal pencet aja tombol bicara ya. Dan kalau misalnya tombol bicaranya udah dipencet, kamu boleh mengajukan pertanyaan nih. Misalnya kamu lagi bingung, aku mau cari stasiun terdekat dari sini di mana ya gitu. Misalnya atau mau cari food court yang terdekat karena udah lapar mungkin ya kan. Nanti robot ini bakal menganalisis permintaan atau pertanyaan dan bakal memberikan rute ya, berjalan kaki itu lewatnya mana sampai ke tempat tujuan kamu, atau dengan kendaraan dan alat transportasi lain itu nanti lewatnya mana gitu. Jadi ada beberapa alternatif di situ yang bakal dimunculkan secara visual di layar. Keren ya. Nah, mereka ini lebih kerennya lagi ternyata bisa mengenal ya, bisa mengenal kalau-kalau dalam berlalu lintas itu terjadi pelanggaran. Terus juga ternyata para polisi robot ini terhubung dengan sistem kontrol sinyal dan sinyal lalu lintas untuk melakukan berbagai jenis perintah lalu lintas. Nah, ternyata nih sebelum bulan Mei ya, China sudah mengoperasikan robot ini lebih dulu sebelumnya. Salah satunya waktu itu adalah sebagai dukungan lalu lintas pada saat gelaran maraton. Begitu. Dan ternyata works ya, sehingga pada saat hari buruh kemarin, robot-robot ini beralih dari pengerahan berbasis acara ke manajemen lalu lintas pada saat volume lagi tinggi tuh lalinnya, karena kan banyak orang liburan jadi lebih padat gitu. Dan tahu gak sih bahwa ternyata perannya itu bukan cuman terbatas ngatur arus kendaraan atau sebagai navigasi, bisa ditanyain. Dia itu punya mikrofon yang keras ya, dia punya speaker yang keras ya sahabat suara. Jadi kalau misalnya dia udah mulai bersuara, itu bisa nengok semua karena terdengar dengan keras. Termasuk juga nih ya, dia bakal menegur kalau terjadi pelanggaran yang bisa diidentifikasi oleh para robot ini. Misal ya, ada orang naik motor gak pakai helm,
Terus kendaraan yang berhenti melewati batas garis marka. Penumpang yang dibonceng lebih dari jumlah yang diizinkan, misalnya gitu. Nah itu nggak bisa tuh, harus dinasehatin, dikasih tahu jenis pelanggarannya. Termasuk juga pejalan kaki yang berjalan melintas di jalur khusus kendaraan bermotor. Jadi masing-masing tuh udah ada tempatnya dan tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, nanti kita bakal dengan speakernya yang keras itu ditegur secara lisan. Begitu. Kalau pelanggar tetap tidak mengindahkan atau cuek aja ya sama teguran sampai 3 kali. Hey, hey, hey, kamu baju oranye, wortel, wortel. Hari ini aku lagi jadi kayak wortel nih sahabat saudara. Walaupun tadi dibilang sama Bebski aku kayak ini ya, kayak labu ya. Labu Halloween. Wortel, wortel. Kalau udah 3 kali nih diperingatkan, dikasih teguran, tapi ternyata cuek aja, sistem bakal secara otomatis merekam kejadian itu dan kemudian mengirimkan datanya ke pusat kendali kepolisian dan nanti bakal diproses lebih lanjut. Aduh, masa iya sih? Sebagai manusia kita mau ditilang sama robot, ya ampun. Udahlah, kalau ditegur emang kita salah, ya, ya diperbaiki kesalahannya supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Jangan sampai disebut 3 kali, ntar dapat payung loh.

0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Tuan Muda, karena Tuan Muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan Tuan Muda.
2: Bagus. Bawa ke sini.
3: Saya Duta. Shellon 7.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, Tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, Tuan.
3: What else?
4: YouTuber.
6: Saya Ariel, Tuan.
3: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
6: Ini Ariel Peter Pan, Tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Tuan Muda.
0: Tuan Muda, 2000 Music Today.

Kami suara-suara warga Indonesia. Sekarang sudah tanggal 8 Juni nih, sahabat suara ya. Oke. Jadi kayaknya di bulan Juni ini bisa dibilang karena udah pertengahan tahun ya, ini menjadi bulan yang cukup sibuk. Kayak misalnya anak-anak sekolah itu ujian ya, ujian akhir semester gitu kan. Terus ada yang abis ambil surat keterangan lulus juga ya. Terus abis itu apalagi mau daftar-daftar ke sekolah yang baru, atau bahkan mau ngelanjutin kuliahnya kemana gitu ya kan. Yang udah pada kuliah juga ini kayaknya lagi minggu-minggu UAS juga sih, ujian akhir semester juga ya. Ada banyak kampus nih kayak misalnya di Undip nih kayaknya udah masuk ke minggu-minggu UAS juga gitu. Jadi kayak sibuk ya, sibuk belajar. Tapi gak tahu juga sih, mungkin bentuk UASnya itu ada yang bentuknya tugas-tugas ya, yang harus dikerjain, dikumpulin, jangan sampai lupa. Coba kamu cek ya jadwal paling akhir pengumpulan kapan. Nah, karena disitulah nilai kamu nantinya bakal dipertaruhkan ya, sahabat suara ya. Tapi kalau misalnya udah jam segini, jam 5 sore nih, 5:01 banget nih, 5 lebih 1. Wih, udah kayak celana denim, 5 lebih 1. Kalau udah jam segini, ini saatnya buat kamu bisa nyantai dulu sejenak ya. Menghela nafas panjang, tapi jangan terlalu panjang juga. Karena mungkin setelah kamu nanti ambil waktu istirahat sebentar, terus abis itu mandi-mandi sore dulu ya, yang abis keringetan tadi, biarin keringetnya hilang dulu. Karena mungkin tadi mungkin sempat jogging dan lain sebagainya gitu ya, baru nanti mandi sore ya. Sambil istirahat nih, cari-cari angin dulu gitu kan. Dengerin lagu yang enak-enak, kayaknya emang pas banget. Udah disiapin playlistnya buat kamu, lagu-lagu 2000-an awal, pasnya cuma di Tuan Muda 2000 Music Today.

Tuan Muda 2000 Music Today muterin lagu-lagu 2000-an. Yang barusan itu ada Malik and the Essentials dengan Dia. Jadi kayak inget tuh di depan ada stiker DE. Apa kabar ya DE ya? DE. Daripada ya fokus kita itu gampang teralihkan sama seseorang yang sebenarnya gak perlu kita pikirin lagi gitu ya kan. Atau mungkin justru akhir-akhir ini ngerasa kok malah jadi pikiran banget ya gitu. Banyak yang menjadi beban pikiran dan akhirnya ada yang ngerasa stres. Nah, kita berarti harus

cari anti-stresnya nih. Bisa jadi kalau emang untuk melakukan kegiatan-kegiatan analog, misalnya ya, menghindari, lagi pengen banget nih ngindarin sosmed nih gitu, biar gak ngeliat pencapaian orang terus gitu, yang selalu bikin iri gitu kan, atau akhirnya ngebanding-bandingin sama orang lain yang kok hidup percintaan orang gampang banget ya, kayaknya mulus banget ya, itu yang kita lihat gitu kan. Gimana caranya untuk menghindari sejenak dari itu? Gimana caranya untuk kabur, sweet escape sejenak dari hal-hal yang bikin kita jadi stres dan tertekan? Main game. Game itu bahkan sekarang ada yang relaxing ya, relaxing atau untuk relaksasi, yang soothing, yang menenangkan gitu. Dan bisa menurunkan atau menghilangkan. Ya, bisa dibilang mungkin menurunkan kadar stres ya. Berarti kamu harus ketemu sama game yang cocok dulu nih, yang mungkin secara visual tuh enak dilihat, tidak berlebihan, secara sound ya, suaranya juga gak ngejar-ngejar, gak membuat kita merasa terburu-buru, in a rush gitu. Terus juga punya kontrol yang mudah. Karena kalau susah akhirnya kita jadi stres, tambah stres ya main game ya. Dan tempo permainan yang santai. Nah ini ya, kalau misalnya dia tuh santai, bahkan mungkin gak ada batas waktunya, itu enak sih ya. Terus gak ada suara tik, tik, tik, tik. Wah, kayak dikasih waktu tuh bikin seseorang kadang ngerasa dikejar-kejar. Ini ada beberapa games yang bisa kamu coba untuk cek, siapa tahu di handphone kamu ada gitu kan. Yang pertama itu adalah anti-stress ya, relaxation toys. Jadi anti-stress ini adalah game yang berisi koleksi mainan gitu. Dia adalah mainan-mainan virtual, interaktif, kayak misalnya motong sayuran, terus ngetok-ngetok tombol kayu, ya. Apalagi ya, di situ tuh ada nyusun balok, gitu. Atau mungkin sekedar buat kamu lagi pengen dengerin suara ASMR dong gitu. Ini adalah salah satu game yang di description-nya itu disebutkan untuk kamu yang sedang ingin menghilangkan kepenatan atau bahkan sekedar mengalihkan pikiran kamu ya. Bisa kamu coba anti-stress relaxation toys. Bisa kamu coba search di Google Play atau di App Store. Tadi aku lihat sih kalau nggak salah itu size-nya sekitar 200 sekitar 200-an megabyte ya. Jadi bukan game yang besar gitu ya kan. Terus selain itu apalagi ya? Nih. Ada juga yang bisa kamu coba ini, Cats and Soup ya, relaxing cozy games. Lucu sih, gemes. Dia ini adalah gambarnya kucing, tapi ada sayapnya gitu, lovable banget. Size-nya bisa dibilang lumayan gede, karena 1,68 GB ya. Bahkan dapat, ratingsnya itu 4,9 loh sahabat suara. Ini dari video yang aku lihat ya. Jadi gemes banget, warnanya itu warna-warna pastel ya. Jadi warnanya itu dia colorful, tampilan visualnya, tetapi pastel. Jadi itu bukan warna yang jedor-jedor gitu. Nah, ini adalah sebuah game simulasi yang gemes banget, dimana kamu bakal bisa ngelihat kucing-kucing yang lucu itu pada masak sup, ngeracik resep. Terus mereka membangun tempat istirahat mereka di hutan. Mereka tuh kayak teamwork gitu ya. Musiknya itu menenangkan, visualnya menggemaskan, dan warnanya itu enak buat dilihat menurutku. Ya, warnanya ini enak buat dilihat. Visualnya tuh bener-bener manjain banget deh. Jadi kita tuh kayak senyum-senyum sendiri. Ini ada banyak bahan-bahannya masakan, nanti bisa kita add on gitu. Nah, terus juga kalau misalnya kamu lagi cari kegiatan ya, kira-kira apa ya yang bisa mengalihkan sejenak nih? Coba mewarnai ya. Color by number nih. Permainan-permainan color by number seperti salah satunya adalah Happy Color ya. Ini adalah aktivitas mewarnai dengan angka. Jadi karena udah ada angka-angka di situ, udah ada guidance-nya. Enggak perlu ribet. Kamu cuma perlu ngisi warna sesuai dengan pola ya. Polanya kan udah ada tuh di situ. Sesuai dengan angkanya. Oh, kalau angka 1 1 1 1 1, kalau yang semua angka 1 tuh warnanya merah, misalnya gitu.
Oh, kalau yang angka 14 ini warnanya itu orange, misalnya gitu ya. Dan ini ada di semua platform ya. Google Play ada, terus di App Store juga ada. Kelebihan atau keunggulannya itu adalah ternyata di sini gamenya gratis dan ada ribuan pilihan gambar. Jadi boleh kamu pilih. Mudah-mudahan sih nggak habis ya. Nggak habis atau kamu nggak bilang, oh ini kayaknya kemarin udah deh gitu. Karena ada ribuan gambar yang bisa membantu untuk meredakan kepenatan, kelelahan berpikir gitu ya. Dan ini adalah merupakan game-game mobile santai yang gratis yang bisa kamu coba. Simpen, kamu install dulu ya, kamu download, install, dan kamu coba mainin di handphone kamu. Biasanya yang lagi bosen tuh ngapain? Nunggu. Nah nih, warnain dulu tuh coba ya.

0: Asia di Kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Dan pemenang dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah aduh deg-degan. Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
0: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
0: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

RRI Suara, Suara Warga Indonesia. Masih awal bulan ya, sekarang tanggal berapa sih? Baru tanggal 8. Iya, ini awal bulan sih, tau lah ya. Kalau masih awal bulan begini, dompet lagi tebel-tebelnya gitu kan. Tapi ingat, kamu harus tetap hemat ya, sahabat suara ya. Makanya belanja, terus juga jajan itu di tempat yang udah pasti hemat. Cuman di Alfamidi. Nah, selama seminggu ke depan ini, Alfamidi bakal ngasih promo HAP. Hemat satu pekan. Banyak produk Alfamidi yang harganya tuh jadi miring. Contohnya nih, ada Gentle Gen Liquid Deterjen 700 gram. Harganya Rp13.900. Terus juga ada Belfoods Chicken Rp42.900. Alfamidi Samosa 100 gram dengan harga Rp15.900. Head and Shoulder Shampoo 160 ml dengan harga Rp23.900. Sunlight 600 ml dengan harga Rp9.500. Dan masih banyak lagi yang lain ya. Pokoknya belanja kamu dijamin hemat satu pekan ini. Jadi langsung aja kamu kunjungin toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Nah, kalau mager nih ya, kamu bisa belanja pakai aplikasi Midi Kring dari Alfamidi, sahabat suara. Tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

92 FMI, suara-suara warga Indonesia. Selamat datang di Laper. Lagi pengen eksplor rasa. Kok malah jadi macan kita? Iya dong, mama cantik ya. Karena kita lagi di Laper, padahal kondisiku tuh lagi lapar beneran, ya kan? Cuman apa daya, belum bisa makan. Kita sekarang ngebayang-bayangin dulu aja. Bahkan bukan cuman sekedar ngebayangin, tapi flashback ya. Aku mau ngajakin kamu kembali untuk bernostalgia ke masa kecil kita dulu. Hah? Kita? Oke, ke masa kecil kita masing-masing. Karena aku tahu kayaknya kita emang beda. Mungkin masing-masing dari yang aku, terus sahabat suara, itu tuh beda mungkin zaman kecilnya. Zaman kecil kamu mungkin di tahun 2000. Zaman kecil aku tuh di awal 90-an. Nah itu ya. Jadi beda, masa kecil kita tuh berbeda. Atau mungkin malah justru masa kecil kamu itu di pertengahan 80-an misalnya gitu. Ya kan? Bisa jadi. Nah, zaman kita kecil, kita itu pasti udah nyobain makanan juga macem-macem ya. Selain masakan mamah yang susah banget ditandingi rasanya sama resto manapun, mungkin nih ada makanan-makanan kayak misalnya jajanan, snack gitu ya. Atau mungkin kayak jajanan tradisional. Selain itu juga makanan lah boleh ya. Makanan besar juga gak apa-apa. Yang waktu kecil itu kita ngerasa kalau misalnya makan makanan itu tuh kayak yang ini tuh enak banget, ini tuh bener-bener numero uno gitu, cie, number one banget gitu, enak banget, nomor satu nih pokoknya, udah kayak kecap ya. Masih inget gak kira-kira apa tuh makanan yang waktu kecil menurut kamu tuh itu tuh enak banget? Emang sekarang kalau misalnya disuruh makan makanan yang kata kamu waktu kecil enak banget itu, kira-kira kalau masih ada, kamu mau gak? Dan apakah kamu juga masih merasakan seenak waktu kecil? Kalau aku nih, sahabat suara, ada beberapa sebetulnya. Tapi salah satu yang aku masih ingat itu adalah ini, mie, apa namanya? Kayak, kalau sekarang mungkin kayak yang mie remes gitu ya. Dulu tuh ada yang namanya anak emas. Anak emas tuh yang bener-bener, jadi tuh dia tuh dibungkusnya tuh gambarnya tuh emas. Warnanya emas gitu. Nah, si anak emas ini, dia itu ya, punya sesuatu yang khas. Nah, yang khas dari dia itu adalah bumbunya. Bumbunya itu dulu tuh ada yang rasa keju, ada yang rasa ayam, ya macam-macam gitu. Bungkusnya tuh ada yang full gold, ada yang gold red gitu. Dan zaman dulu pun itu rasanya kayaknya harganya udah lumayan mahal deh dibanding sama jajanan lainnya, jajanan anak-anak lain. Misal gini, kalau jajanan lain itu satu ya 100 rupiah dapat misalnya. Nah, si anak masih 250 harganya. Lumayan mahal kan? Buat aku zaman-zaman segitu. Yang bikin menurutku sensasional sama si mie kering ini adalah gini. Dia punya bumbu tabur yang rasanya tuh sebenarnya kalau sekarang dirasain tuh asin banget. Tapi itulah menariknya. Jadi pada saat dulu aku beli, itu suka di shake-shake dulu. Kalau misalnya di shake-shake tuh udah banyak suaranya, oh enggak aku beli, enggak ambil. Berarti dia udah mulai banyak remuk. Kita pengen dapat ASMR-nya. Walaupun zaman dulu itu enggak tahu istilah ASMR. Cuman kayak, oh ternyata ini enak ya, menyenangkan ya, seneng gitu. Kalau misalnya digoyang-goyang itu ternyata belum ada suaranya. Nah ini dibeli nih, berarti dia masih utuh bentuknya, kayak mie instan ya kan. Terus nanti dibuka bungkusnya dari atas, ya jangan sampai rusak. Nah bumbu tabur itu di dalam, kamu keluarin. Kalau udah, kalau aku sih biasanya dulu tuh aku tabur dulu. Jadi ditaburin dulu, baru abis itu ditutup lagi pakai tangan ya. Jangan sampai kebuka tuh bagian atasnya. Terus diremek tuh, dikrek-krek-krek gitu. Kalau udah dikrek-krek-krek, baru kita shake pakai tangan. Gitu. Terus nanti kita lihat, dibuka dikit. Oh, belum rata. Gitu lagi, di shake-shake lagi. Kalau kelihatan udah rata,
nyelup nih tangan kita. Satu, ya. Sedikit-dikit makannya. Itu asin banget. Tapi walaupun asin, dan bahkan jari tangan kita itu biasanya ini ya, yang pada makan anak mas, jari tangan kita tuh bakal ikutan kuning, agak orange ya. Karena si bumbunya biasanya nempel, ikutan nempel di jari gitu. Itu kadang sampai di langit-langit tuh rasanya kayak sebenarnya udah asin sih. Tapi kalau bisa dikasih lagi masih mau sih gitu. Saking menurut aku dulu tuh enak banget. Kalau sekarang bentar, tensi dulu, cek kolesterol dulu. Gak berani terlalu banyak asin-asin ya. Walaupun kalau misalnya bernostalgia kayaknya seru juga tuh makanan itu gitu. Kamu masih ingat gak sih kita mau nostalgia sama makanan-makanan, bisa jajanan atau memang makanan yang waktu kecil menurut kamu tuh enak banget gitu. Gak tahu deh apakah sekarang pemikiran kamu masih sama, penilaian kamu, atau bahkan sudah bergeser kayak yang oh ternyata biasa aja, ada kok yang lebih enak dari itu gitu ya. Karena mungkin semakin dewasa sudah semakin banyak yang kamu eksplor makanannya. Boleh dong join aja ya di WhatsApp, boleh kalau pengen kasih tahu nih di 0811 270902, atau bisa juga join sama aku di Instagram story @iswara.smg, kasih tahu makanan yang waktu kecil, zaman kecil tuh menurut kamu tuh enak banget itu apa.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Asam yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asam di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asamnya. Selain pohon asam, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan.

101,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Kita masih di lapar berat. punten. Sebenarnya kontennya tuh cuman lapar aja ya. Segmennya tuh lapar lagi pengen eksplor rasa. Berat itu karena emang ini adalah real kondisi aku sama Bebskin di sini. Kita bahkan saling berusaha untuk mendukung dengan cara bercanda ya. Tapi jokesnya udah enggak ada yang masuk satu sama lain. Susah banget buat mencerna ini. Kamu pernah gak sih ngerasa tulang selangka nih, jadi yang di apa namanya di bawah leher itu sampai geter-geter sendiri itu saking laparnya. Saking laparnya. Udah gitu kita lagi ngebahas tentang yang namanya makanan-makanan. Waduh, memang sih zaman kecil dulu itu namanya juga anak-anak ya, porsinya tuh kecil. Itu adalah salah satu hal yang bikin aku kadang suka bingung. Kok dulu kayaknya segini aja kayak ngejar banget gitu untuk bisa makan makanan ini. Dan dulu tuh ya biasa aja, tapi sekarang tuh kita kayak ngelihatnya, ya ampun seuprit banget ya dulu tuh. Jajan lidi misalnya ya kan, itu kan seuprit banget, diplastikin gitu kecil. Dulu tuh kok kita bisa makannya tuh pelan gitu, dinikmatin satu-satu-satu. Diambilnya satu lidi per lidi ya. Dan itu bikin kita ngerasa nikmat banget. Waktu kecil ada makanan mungkin yang kamu masih inget, itu rasanya enak banget, enak banget. Yang sampai kalau misalnya kamu ditanyain mau dibawain apa, itu makanan itu kamu pengen. Bisa jadi mungkin makanan bentuk lauk ya, atau mungkin jajanan-jajanan, snack-snack tradisional misalnya gitu ya, yang menurut kamu dulu enak banget. Kalau mochi itu kan udah makanan lama ya, tapi sampai sekarang aku masih berpikir bahwa mochi itu enak banget. Dulu aku berpikir bahwa mochi itu juga enak. Karena apa? Karena dia itu chewy ya. Semua makanan-makanan yang chewy itu anak-anak suka. Dulu itu kenapa aku suka banget makan mochi? Karena dulu mau makan permen karet itu kayak dibatasin gitu. Gak boleh banyak-banyak ya makan permen karet. Kenapa? Nanti ketelen loh gitu. Nanti kalau misalnya ketelen di perut, nanti perutnya bisa gede kayak balon. Kalau misalnya kekumpul 5 tuh lupa ya, jadi gak kebuang tapi ketelen, nanti bisa kekumpul jadi balon gede. Percaya aja lagi dulu zaman segitu ya kan. Tapi dari situ jadi lebih hati-hati supaya gak ketelen. Nah gimana caranya ya bisa makan makanan yang cuwi-cuwi tanpa harus takut ketelen gitu? Akhirnya makan mochi dulu. Kalau Bebski apa tadi katanya yang cuwi-cuwi juga Bebski? Tadi makanan apa yang kamu bilang yang ijo-ijo itu? Hah? Keplon. Keplon tuh gini. Hore. Keplon. Klepon. Mungkin kalau anak-anak sekarang kebanyakan ya, karena opsinya lebih banyak ya, udah lebih banyak, terus juga bisa ngeliat, bisa cari tahu ya, emang makanan tuh apa aja sih? Dulu kan kita terbatas ya, nggak tahu bahwa di luar klepon tuh ada makanan lain yang sebenarnya tuh isinya coklat misalnya gitu ya Bebs. Dulu tuh isiannya itu gula aren, itu udah happy, yang penting tuh dia chewy gitu kan, dia kan kenyal ya, dimakan kenyal terus nyeprot lagi, jadi ada sensasinya sih. Makan klepon itu harus langsung dimakan satu, one bite, nggak boleh di dipotong di tengah, karena nanti kalau enggak nyemprot itu si isian gula arennya gitu. Dan memang warnanya menarik ya, terutama buat anak-anak, warnanya hijau-hijau cerah gitu, jadi suka. Walaupun itu adalah jajanan tradisional, bisa jadi jajanan tradisional yang disukai nama anak-anak yaitu klepon, atau mungkin pisang coklat yang di ini, yang digulung ya gitu. Terus apa lagi ya, kalau jajanan tradisional tuh biasanya yang orang anak-anak suka dulu tuh kayak misalnya bolu kukus gitu. Harum banget, manis ya. Makasih. Manis, terus dia harum gitu.
apalagi ya, pisang karamel mungkin. Itu bukan zaman aku kecil, tapi mungkin zaman kamu kecil makan pisang karamel. Kan kriuk-kriuk tuh ya, walaupun agak effort buat dia tuh ada bagian-bagian yang kerasa kayak harus, kita tuh kayak harus mutus gitu karena dia mungkin agak keras gitu ya. Tapi enak banget tuh, apalagi kalau misalnya nemu yang pisangnya tuh mateng banget, manis, mateng, empuk gitu. Terus coklatnya lumer banyak, enak. Tapi kalau aku tetap sih tadi ya, anak mas, kue cubit. Kalau kamu apa nih, sahabat suara ya? Dan kenapa sih kok bisa ya? Kok bisa makanan zaman kecil dulu itu kok kerasa nikmat banget? Kenapa ya? Nanti kita bakal cari tahu kenapa. Tapi kamu bisa kasih tahu di WhatsApp di 0811 270902 atau di Instagram story @iswara.smg. Makanan yang waktu zaman kecil menurut kamu tuh enak banget itu apa? Ayam goreng ditepungin. Oh, ada satu lagi. Balik lagi. Nanti deh aku kasih taunya. Ayolah, jadi nanggung kan. Nanti, pokoknya cluenya adalah cuy juga. Cuman ini ada pedes-pedesnya.

101,2 FMI suara, suara warga Indonesia. Wah, kedengeran bijaksana ya. Enggak, lapar. Lagi lapar, berusaha mencerna ya. Memproses ini. Apalagi kalau misalnya kita disuruh flashback ya, ke makanan zaman kecil dulu gitu. Salah satu makanan lagi yang menurut aku enak banget waktu zaman kecil dan bisa ngabisin banyak banget, itu adalah pempek ikan. Apalagi yang jualnya itu dia muter. Karena dulu aku tinggal di Jambi waktu kecil. Nah, ini ada tukang pempek ya, jual pempek yang dia tuh keliling-keliling rumah-rumah. Beda banget ya rasanya sama yang nggak tahu ya, apakah mungkin karena dulu tuh waktu masih kecil terus makannya bareng-bareng, jajannya bareng-bareng, rasanya tuh kayak nikmatnya beda sama setelah gede terus beli pempek gitu yang proper gitu. Dulu tuh padahal pempeknya nggak proper loh, ya bentuknya lenjer aja biasa, tapi sambil jongkok makan itu enak banget. Apa karena itu ya suasananya kali ya. Karena ada yang bilang begini, makan bareng-bareng itu bakal kerasa lebih nikmat. Itu mensyukuri makanan yang kita makan juga akan kerasa lebih nikmat. Mindfulness juga bisa membantu sekali untuk kita kemudian dalam kita mengecap nih, lidah kita sebagai indera pengecap itu bisa benar-benar merasakan ya, asinnya di mana, gurihnya di mana. Oh, ini ada aromanya lagi nembak nih, aroma kayak ada rasa ikan-ikan tengirinya nih. Ini kayaknya pakai ebi deh dia gitu. Jadi semua detail dari bahan-bahan pembuat makanan yang kita nikmati itu bisa dirasakan satu demi satu, dan itulah yang membuat makanan itu tidak biasa-biasa aja rasanya. Rasanya bisa sangat nikmat. Dan ternyata ya, ada juga alasan lain. Kenapa ya makanan waktu masih kecil kok dulu kayaknya enak banget, tapi setelah gede kok rasanya berubah ya gitu. Pernah gak sih kamu ngerasain kayak gitu? Dulu tuh kayaknya enak banget, tapi kenapa sekarang kok rasanya kayaknya B aja ya gitu. Gak sama lagi kayak dulu, ya kan? Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Sebentar, kita mau cari tahu dulu ya. Apakah sebabnya? Oke, jadi nih, mungkin waktu kecil itu kita masih memiliki indera-indera kita nih, indera pengecap ya, terus pencium, untuk penciuman kita aromanya gitu, ya kan? Itu tuh kondisinya lebih baik dibanding setelah kita tumbuh dewasa, tumbuh lebih besar ya, usia bertambah begitu. Dimana kalau misalnya kita ngomongin soal rasa nih, kok bisa rasanya berubah ya? Waktu kecil enak, setelah tambah besar kok gak seenak dulu? Air liur itu kan melarutkan molekul makanan sehingga kita bisa merasakannya, ya kan? Bisa jadi sekarang untuk makanan yang sama itu akan terasa lebih hambar dibanding waktu kita kecil dulu makan. Kayak porsinya pas, rasanya pas. Nah, mungkin setelah dewasa nih, fokus kita itu terpecah. Akhirnya kita tidak benar-benar fokus pada makanan yang sedang kita makan. Karena terpecah itu tadi ya fokusnya. Terus nikmatnya akhirnya berkurang kadarnya. Atau mungkin juga karena pengaruh sedang ada stres, merasa tekanan gitu ya. Namanya juga orang dewasa, masalah selalu ada. Balik lagi gak fokus ya, balik lagi gak mindful, gak ada di sini gitu, gak hadir, gak presence nih pada saat lagi makan gitu. Suap demi suap itu gak dirasakan gitu kan. Atau mungkin juga karena pengaruh setelah semakin dewasa, umur semakin banyak, mungkin juga karena pengaruh dari kondisi kesehatan yang kurang baik, akhirnya harus mengonsumsi obat ya, itu bisa membuat rasa jadi lebih hambar. Atau mungkin bahkan mengurangi kepekaan rasa. Jadi mungkin kalau dari taste ya, mungkin karena itu ada penurunan ya, jadinya rasanya berbeda. Tapi balik lagi, mungkin juga karena suasananya itu tadi,
sambil jongkok bareng-bareng, sambil sembunyi-sembunyi takut ketahuan, duit jajannya kurang, dijajanin temen akhirnya. Walaupun pulang akhirnya sakit perut, tapi tuh beda. Karena kita bukan cuma merasakan dengan lidah kita atau mencium dengan hidung kita, tapi pada waktu kecil itu kita benar-benar ngerasain sensasinya. Yang setelah semakin dewasa, sensasi itu enggak, sensasi untuk bisa menikmati sensasi itu enggak sesederhana itu ternyata. Ya. Bahkan enggak banyak orang yang bisa merasakan sensasi sesering anak-anak dulu merasakan sensasi itu, sesensasional itu gitu. Terutama hanya lewat makanan. Sampai udah dicari-cari juga bahkan mungkin enggak nemu-nemu juga gitu. Karena ya itu tadi balik ya, orang dewasa punya banyak masalah dan lain sebagainya. Gitu, akhirnya jadi mengurangi kepekaan rasa juga. Tetap ya, balik lagi ya, kalau aku sukanya yang cuy-cuy. Ternyata Bebski tadi juga sukanya yang cuy-cuy, tapi dia sukanya yang manis-manis tuh, kayak klepon. Lidi, tadi dia bilang, wah Lidi, Lidi tuh kayaknya emang idola semua anak-anak deh. Dan kayaknya di segala era ada ya, Lidi ya. Lidi tuh sampai sekarang juga kayaknya masih ada deh. Rekomendasi dong Lidi yang depan SD yang sampai sekarang menurut kamu rasanya enak tuh depan SD mana? Kenapa jadi tiba-tiba pengen jajan Lidi ya? Wah...

0: 101,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Ngomongin makanan tuh kayaknya emang gak ada habisnya sampai kita ketemu sama makanan itu. Biar gak penasaran ya, bisa coba dicari. Karena beberapa yang kita kangenin dari zaman kecil kita dulu mungkin sampai sekarang juga masih ada. Masih ada yang jual. Atau sekarang semakin banyak resep yang bisa kita coba ya, buat recook di rumah. Dan setelah kamu coba bikin berhasil ternyata gitu. Pasti jadi pengalaman yang benar-benar beda ya. Karena bukan cuma sekedar ngicipin atau menikmati aja. Terus mungkin kayak kita sekalian kenalin ya sama anak-anak di rumah bahwa ini loh dulu yang mama makan waktu zaman kecil, kalian biar tahu nih, ini dulu namanya tuh rambut nenek. Manisnya, manisnya bener-bener, tapi dulu tuh kayaknya enak banget, ya gak sih? Bener-bener deh, cotton candy zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kan cotton candy-nya yang bener-bener cotton candy yang warnanya tuh gemes-gemes. Kalau dulu mah rambut nenek juga udah seneng gitu ya. Atau mungkin es mambo. Wah, ini juga masih bisa bikin sendiri di rumah. Kue cubit itu emang bener-bener andalan aku ya. Sampai gede juga tetap doyan banget. Lidi, ini jajanan yang kayaknya gak bakal terlupakan sih. Buat apa ya, buat berhenti tuh susah. Sekali udah ngambil, nagih dia. Terus kalau tadi yang paling utama buat aku yang on top banget itu adalah top of the listnya itu anak mas. Padahal asinnya tuh sampai di ini sampai di langit-langit ya, sampai udah nusuk gitu tetep aja dilanjut ya kan, suka banget. Terus apalagi, oh ini permen, ini dong permen rabbit dong, tau gak sih white rabbit itu kan dia ada jelinya tuh. Ya, ada jelinya. Jadi dia itu bisa dimakan sama, dulu kita bilang gini, ini plastiknya bisa dimakan loh gitu. Jeli yang ngebungkus si permen rabbit itu, permen kelinci, tahu kan yang bungkusnya putih, biru, ada merahnya. Tuh, terus juga dulu tuh kayaknya enak banget tuh apa ya, coki-coki, makan ciki, pokoknya ciki-cikian tuh enggak pernah ketinggalan deh. Permen karet yosan juga. Siapakah yang berhasil menemukan huruf N-nya? Ada gak sih yang berhasil nemu huruf N? Jadi penasaran deh. Macam-macam sih sebenarnya ya, jajanan atau makanan-makanan zaman kecil yang kayak dulu tuh enak banget. Dan buat kamu yang lagi ngerasa, kok aku lagi ngerasa kosong banget ya kira-kira ini. Kira-kira bagaimana caranya untuk menemukan hal yang bisa membuatku merasa terisi lagi? Nostalgia salah satunya. Kalau emang kamu belum bisa liburan kemana-mana atau belum bisa me time gitu ya, yang benar-benar spesial, yang benar-benar well prepare gitu. Jajanan zaman kecil, coba kamu beli, kamu mampir ke warung atau kamu mampir ke depan SD, itu biasanya ada yang bapak-bapak jual gitu. Kali-kali masih ada tuh, ya kan? Jago neon, lidahnya ntar ikut biru. Kocak banget deh. Ya, yang mau nostalgiaan abis ini silahkan. Yang mau lanjut, aduh gak deh, kayaknya terlalu lapar untuk makanan-makanan yang terlalu imut ya, yang terlalu cimit itu. Harus makan yang berat dulu biar bisa mikir lagi abis ini. Oke, selamat makan ya buat yang lagi mau menikmati makan malamnya. Kalau gitu aku pamit dulu, kita ketemu lagi nanti di hari Kamis berarti ya. Mudah-mudahan malam kamu menyenangkan ya sahabat suara, termasuk juga sama waktu istirahatnya dicukupkan. Besok tuh bangun pagi seger badannya ya. Badannya seger, terus hatinya juga bahagia. Dah, itu yang paling penting. Angie pamit bareng sama Bebski Broadcast Operator buat malam ini. Sampai ketemu besok, bye-bye.
1: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia. Iswara.

0: Alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
0: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
0: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
2: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang. Rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teteh? Teteh siapa?
8: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
9: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus! Seger!
2: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
1: Makanya.

Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutar

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dari zaman dulu, stasiun Poncol dan Tawang punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan, stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
3: Langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Gina Joyo. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel resmi divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3. Selain pidana penjara, Noel juga dihukum membayar denda administratif sebesar Rp200 juta, subsider 90 hari kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp3,435 miliar. Jika tidak dibayar, maka kekayaan Noel dapat disita dan dilelang untuk melunasi dendanya. Album Menari Dengan Bayangan milik Hindia resmi mencatat sejarah baru dengan menembus 2,5 miliar streams di Spotify, yang menjadikannya sebagai album berbahasa Indonesia dengan jumlah pemutaran terbanyak di platform tersebut. Dirilis pada 2019, album solo perdana dari vokalis band Fish ini terus menarik pendengar baru berkat kekuatan utama lagunya melalui pesan yang jujur, personal, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Universitas Indonesia resmi menjatuhkan sanksi skorsing kepada 15 mahasiswa Fakultas Hukum yang terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik KSBE yang

upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tahu nggak stadion apa?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
3: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
2: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
3: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
2: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
3: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
2: Betul sekali.
3: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
4: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
0: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
9: Berita terbaru
10: dan tren terkini
9: dengan follow Instagram
10: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meski buntah kau semaikan,
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Teteh Jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh Jus, bos. Teh Jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
0: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
7: Bu Nana.
10: Bu Ayu, belanja juga Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.

0: dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: 104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Tuh kan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: aja. Di Semarang juga ada loh. Kamu tahu nggak di mana?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dan pemenang dari nominasi program terbaik Isuara Awards 2025 adalah...
1: Aduh, deg-degan.
2: Untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
3: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
4: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
3: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
0: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
5: Cuma di 90,2. FM Isuara, suara warga Indonesia.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Welcome to podcast Happy Club Media dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh iya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang,
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
3: Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh, teh siapa?
5: Teh jus

0: kuenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: Pi raksasa dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah. Berdasarkan data Kamis pagi 4 Juni 2026, rupiah sudah jebol ke angka 18.000 rupiah per dolar, yang merupakan terlemah sepanjang sejarah. Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia, Beni Sutrisno, menyatakan jika situasi ini tidak membaik, maka akan mempercepat PHK di banyak perusahaan. Sementara itu, pengamat ekonomi Ibrahim Aswaibi menambahkan tekanan terhadap rupiah masih dipengaruhi oleh sentimen eksternal, terutama konflik geopolitik di Timur Tengah yang belum mereda. Seleksi penerimaan murid baru untuk SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah tahun ajaran 2026-2027 resmi memasuki tahap pembuatan akun. Dinas Pendidikan Jateng mencatat, pada hari pertama tercatat sudah ada lebih 20.000 akun yang telah diajukan oleh calon murid. Sementara itu, Ketua SPMB Jateng 2026 Sunarto mengatakan, calon murid dapat mengajukan akun SPMB melalui website resmi spmb.jatengprof.go.id hingga tanggal 12 Juni 2026. Bank Indonesia terus memperluas penggunaan sistem pembayaran digital KRIS antar negara di tahun ini, yakni ke India, Hong Kong, dan Timor Leste. Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, perluasan ini dilakukan untuk merealisasikan target penggunaan KRIS antar negara yang ditargetkan dapat digunakan di 8 negara. Adapun saat ini, KRIS antar negara sudah bisa digunakan di 6 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan China. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.